0: Betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
5: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
4: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
6: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZISDSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
8: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
7: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZISDSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZISDSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
9: Kami sangat berharap bahwa satu data ZISDSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZISDSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZISDSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Platform Satu Data ZISDSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
11: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
12: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Ya. Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
11: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3. Yang relatif usia tua ada 7.9. Golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0.03% menjadi 4.65% dari sebelumnya 4.68%. bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabu dan juga pendengar, pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali lagi di Kabar Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa. Edisi Jumat 7 Agustus 2026, bertepatan di 23 Safar 1448 Hijriah. Baik pendengar, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan mengupdate informasi BMKG atau informasi cuaca bersama dengan Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Gimana kabar Kak Nasita?
1: Gimana Bang?
0: Gimana Halo? Kabarnya? Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya, semangat ya.
1: Insya Allah semangat Bang.
0: Baik, teman-teman di rumah juga udah menunggu nih informasi cuaca untuk Provinsi Aceh. Selengkapnya bisa disampaikan Kak Nasita.
1: Iya, baik Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiran cuaca edisi 7 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan yang cukup merata, terutama untuk wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Sabang, Aceh bagian utara, timur, tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian selatan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai angin kencang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari, kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, dengan kecepatan angin kita perkirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, mungkin ada himbauan karena Sita untuk masyarakat Aceh khususnya begitu, baik yang ada di aktivitas yang ada di darat maupun di laut begitu?
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat terus waspada terhadap jenis bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian untuk masyarakat pesisir lebih waspada jika tidak mendesak, hindari beraktivitas berlayar maupun melakukan penyeberangan karena tinggi gelombang. Kita perkirakan hampir merata, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga pantau informasi resmi cuaca melalui website di www.bmkg.co.id ataupun di sosial media, yaitu di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Nasita. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Ada Kak Nasita Azahra Lubis ya, yang sudah melaporkan bagaimana cuaca untuk Provinsi Aceh di pagi hari ini. Dan langsung saja saya menyapa teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom pagi ini. Tetap semangat dan ceria selalu ya. Di Banda Aceh ada Bang Rimas, di Sabang ada Kak Nadia, di Takengon ada Kak Nur Hasanah, di Singkil ada Bang Musin Bintang, di Lexmawi saya lupa namanya nih, Bang Dedi ya. Baik, suaranya belum kebuka itu.
2: Baik. Dengan Denny di Lexmawe ya.
0: Denny ya, baik. Semuanya sehat ya, Alhamdulillah. Saya ke Bang Denny lah di Lexmawe. Assalamualaikum Bang Denny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar dan cuaca di Lexmawe?
2: Kabar saya baik dan cuaca agak mendung pagi hari ini di wilayah Lexmawe, Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan juga Kabupaten Aceh Timur.
0: Baik, kemungkinan bisa hujan juga ya Bang Denny ya?
2: Iya, karena kemungkinan bisa hujan. Dan di wilayah Lexmawe dan sekitarnya itu potensi hujan dalam beberapa hari terakhir sering terjadi di sore hingga malam hari.
0: Oke, baik. Ada informasi apa? Silakan mau dibagikan.
2: Ya, dari Lexmawe hari ini kami akan membagikan informasi tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang mengerahkan tim ke Kabupaten Aceh Timur untuk menangani kemunculan seekor harimau Sumatera di kawasan permukiman warga, tepatnya Dusun Alur Merbo, Kampung Pantikera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan tim diterjunkan guna mencegah terjadinya interaksi negatif antara satwa liar yang dilindungi dengan masyarakat. Selain itu, petugas juga menggiring harimau agar kembali menjauh ke habitat alamnya. Sebagian dari upaya pemantauan, BKSDA memasang kamera untuk mengetahui pergerakan harimau dan memastikan keberadaannya di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, petugas juga menyerahkan bantuan berupa mercon atau petasan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi awal untuk menghalau harimau apabila kembali mendekati permukiman warga. BKSDA juga mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang dilindungi. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada aparat desa atau petugas BKSDA apabila kembali melihat keberadaan harimau di sekitar permukiman, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Selain itu juga, informasi yang sekarang ini menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, ini lapak penjual bendera dan atribut merah putih mulai bermunculan di Jalan Merdeka atau Jalan Protokol di kawasan Kota Loksmawe, pusat kota. Menurut pantauan tim reporter RRI, berbagai bendera merah putih, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan mulai menghiasi kawasan tersebut, menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah seorang pedagang, Andi, mengaku telah berjualan sejak 1 Agustus. Ia menawarkan bendera dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp50.000. Bendera ukuran sedang ini yang paling menjadi ataupun yang paling banyak diminati. Menurut Andi, meningkatnya pembeli dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kehadiran lapak atribut kemerdekaan juga semakin menyemarakkan suasana merah putih di Kota Loksmawe. Demikian informasi dari Loksmawe. Kembali ke rekan saya di Melabu.
0: Baik, terima kasih Bang Deni. Ada dua informasi ya, menghalau harimau dan juga memeriahkan HUT ke-81 ya. Baik, terima kasih Bang Deni. Saya bergeser ke Takengon. Ada Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Kak Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, cuacanya gimana nih di Takengon?
3: Cuaca untuk pagi ini alhamdulillah cerah sekali sepertinya di luar sana Bang. Jadi kalau misalnya kita memandang jendela sana gitu ya, tuh sinar matahari agak tembus tipis-tipis lah ke studio. Gitu ya.
0: Bang Dimas saja tuh nggak kena sinar matahari.
3: Bang Dimas ngantuk tuh.
0: Baik, Kak Nur silakan informasinya Kak Nur.
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, salah satunya berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kemarin di Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi Gibran memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Ya, salah satu agenda kunjungan kerja Wakil Presiden adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren Aceh. Kemudian juga selain itu, kunjungan ini untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Kemudian

0: diserahkan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di setiap titik kegiatan rombongan. Suasana di Dataran Tinggi Gayo juga tampak semakin sibuk kemarin menjelang agenda kenegaraan tersebut dan berbagai instansi melakukan persiapan. Itu tadi mungkin ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang dari Pak Kengon, kembali ke Bang siapa namanya lupa.
1: Bang Nur.
2: Bang Karno. Bang Karno.
1: Ini Bang bukan Bung Joneru ya. Ada dialog kan nih begini di Pak Kengon?
0: Dialog kebetulan belum ada informasi, tapi nanti kami ada siaran langsung dari dari rutan Takengwan, mengulik pelayanan rutan Takengwan pagi ini di sekitar pukul 8.09 gitu Bang.
1: Setelah ini ya, setelah iya. Kalau di Loksmawe benda ini saya lewat tadi, ada di apa di sana nih pagi ini?
2: Ya, kita nanti akan ada dialog mengetengahkan majelis adat juga, nanti kita lanjut Halu RRI ya di jam 9 sampai dengan pukul 10
1: gitu ya.
2: Jadi agak padat hari ini.
1: Iya. Padat sekali malah.
2: Padat sekali malah. Bukan agak ya, padat sekali malah.
1: Baik, saya nyebrang nih ke Sabang, ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
3: Iya, waalaikumsalam Bung Karno. Apa kabarnya? Ya,
1: alhamdulillah. Di sana gimana nih cuacanya?
3: Oh, cuacanya di sini lagi mendung, angin, hujan juga nih, udah mulai hujan. Lengkap ya. Lagi bener. Agak-agak ekstrim begitu ya.
1: Tapi antusias berkunjung pariwisata, wisatawan di sana masih ramai ya?
3: Masih tetap ada, cuman mungkin tidak seramai hari libur ya, Bung Karno.
1: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan karena dia.
3: Iya baik, terima kasih Bung Karno. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Baik, satu informasi dari Kota Sabang mengenai cuaca buruk yang juga disertai angin kencang di perairan Sabang menyebabkan pasokan ikan ke pasar induk Sabang menurun. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga sejumlah jenis ikan karena hasil tangkapan nelayan yang juga berkurang. Perdagang ikan di pasar induk Sabang Jailani mengatakan cuaca buruk membuat sebagian nelayan terutama yang biasa melaut pada malam hari memilih menghentikan aktivitas sementara. Akibatnya pasokan ikan berukuran kecil yang menjadi kebutuhan masyarakat pun ikut menurun. Berkurangnya pasokan ini membuat harga beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan. Dan kondisi ini dipicu karena terbatasnya stok dan sementara permintaan masyarakat tetap ada. Meskipun demikian, tentunya para pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memasarkan stok ikan yang masih tersedia. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan pun juga segera kembali normal. Dan beberapa pedagang juga memperkirakan pasokan ikan yang masih ada ini meskipun terbatas selama cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kota Sabang. Dan tentunya menjadi harapan bersama juga agar kondisi segera kondusif sehingga distribusi ikan ke pasar induk Sabang kembali lancar dan harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Baik, itu saja Bung Karno satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nadia. Kalau ada dialog
3: ya, sama-sama.
1: Di biasanya relay ya.
3: Iya, kami bergabung bersama Bang Dimas.
1: Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Nadia.
3: Iya, sama-sama Bang Karno.
1: Harga ikan ini memang kalau lagi cuaca buruk mahal sendiri ya harga ikannya. Kalau
3: iya, betul.
1: Baik, saya ke Bang Musin dulu nih. Assalamualaikum Bang Musin Bintang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Bang Musin?
4: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini. Dan untuk cuaca di pagi hari ini kayak Bung Dini juga nih, mendung kelabu. Mendung kelabu.
2: Nih ya, ini Muksin Asing Kili ini ya.
4: Asing Kili Bung Dini.
2: Iya, iya.
4: 55.
1: Bang Muksin dia masih senyum karena masih bulan muda nih kan.
4: Iya Bang Karno. Pertengahan bulan nanti udah berkurang baterainya nih. Belum cas lagi.
1: Baik, silakan informasinya bisa dibagikan Bang Muksin.
4: Baik, terima kasih Bung Karno dan teman-teman semua Korwil 17. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait Bank Aceh Syariah di Aceh Singkil peringati hari ulang tahun ke-53 dengan kegiatan donor darah. Selain menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah

0: Syekh Abdul Rauf As-Singkili sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keagamaan. Aksi kemanusiaan donor darah warnai peringatan hari ulang tahun ke-53 PT Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan mengusung tema Kuatkan Amanah, Tumbuhkan Berkah, peringatan hari ulang tahun ke-53 ini menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, Muhammad Iksan mengatakan peringatan hari ulang tahun Bank Aceh kali ini tidak hanya menjadi seremoni, akan tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar Bank Aceh Syariah. Muhammad Iksan juga mengatakan sempat menyinggung khusus untuk kegiatan aksi donor darah untuk tahun ini. Pihaknya menargetkan minimal akan mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah, sebab kegiatan donor darah itu merupakan bentuk kepedulian bersama yang diperkuat memenuhi permintaan masyarakat, serta sekaligus sebagai upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Hasil amatan kegiatan aksi donor darah yang digelar PT Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Baik, Bung Deni, Bung Karno, satu informasi dari
1: Masih
0: Singkil.
1: ingat sama saya, Husin ya.
0: Iya, teringat terus ini.
2: Oh, ada melekat di hati itu ya. Baik, terima kasih Bang Husin Bintang di Singkil ya. Soal donor darah tadi ya. Baik, saya ke Banda Aceh, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
1: Waalaikumsalam. Udah ngantuk ya. Saya nih.
2: Ya pagi Bang Dimas terus nih kelihatannya.
1: Iya, makanya harusnya saya tidur di sini sih.
2: Iya.
1: Mungkin karena cuaca juga kali ya. Cuaca sejuk, memang sejuk sekali pagi ini.
2: Oh, kalau di luar sejuk sekali. Dingin.
1: Iya, bahkan tadi saya buka pintu studio, saya buka dari pagi tadi biar enggak kedinginan saya.
2: Soalnya AC harus nyala.
1: AC-nya sudah di set permanen, jadi nggak bisa diubah lagi. Jadi upayanya ya buka pintu aja gitu. Oke, okay, sebelum saya tidur saya sampaikan satu informasi deh ya. Jadi informasinya terkait UMKM ini, terkait Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekernasda Aceh Besar menyatakan siap memperkuat ekonomi daerah dengan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Dan Ketua Dekernasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan, promosi, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Dan menurutnya Dekernasda juga aktif mendata pelaku UMKM hingga ke gampong-gampong agar seluruh potensi usaha masyarakat bisa mendapatkan pendampingan. Dan Rita menilai penguatan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga warisan budaya Aceh Besar melalui produk unggulan seperti batik, songket, bordir, dan anyaman bili. Ia menambahkan anyaman bili menjadi salah satu produk yang paling diminati dalam berbagai pameran. Karena itu Dekernasda akan mendorong inovasi dan promosi agar produk UMKM Aceh Besar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Dan Dekernasda bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga optimis pembinaan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan kualitas produk sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UMKM untuk terus berkembang. Itu saja informasinya Bung Karno terkait dialog pagi ini. Kita nanti dialog keluar studio dengan tema masa transisi darurat berakhir, terus bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Nanti ada narasumber Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil Satlantas Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ada Dr. Safrizal ZA. Terus ada juga General Manager PT Solusi Bangun Antalas, ada R. Adi Santoso, maksud kami Santosa. Terus yang terakhir ada Dr. Nurlis Effendi, ini selaku jubir atau juru bicara pemerintah Aceh. Nanti dipandu oleh presenter Khaira, jadi saya bisa tidur lebih cepat.
2: Bisa tidur ya.
3: Tidur lebih cepat. Nah,
2: gimana tidur nih buat acara dialog? Kita emang ada dialog luar studio.
1: Jadi saya tinggal rilis aja nanti ke auditorium gitu. Oh maksudnya di RNN.
2: Sabang dan Cingkil juga rilis nanti ya?
1: Iya pasti pasti gabung ke sini.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas. Siap. Di Banda Aceh sudah berbagi informasi ya. Sementara dari Melabo ada satu informasi seputar Satpol Airut Polres Aceh Barat selamatkan ABK kapal karam di tengah laut. Personil Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu yang karam akibat diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Aceh Barat. Berikut kita saksikan atau kita dengarkan juga laporan bersama reporter RRI Melabo, Irham Syah, berikut ini.
4: Respon cepat personel Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan dua anak buah kapal ABK KM Putri Ayu yang karam akibat dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan Aceh Barat. Peristiwa itu bermula saat KM Putri Ayu GT4 yang dinahkodai Musliadi bersama seorang ABK Iwan berangkat melaut pada Selasa 4 Agustus 2026. Setelah semalam berada di tengah laut, kapal mengalami cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam sekitar 23 mil laut pesisir Aceh Barat. Kedua nelayan beruntung diselamatkan oleh kapal pukat KM Sukma yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Satpol Airut Polres Aceh Barat yang langsung mengkoordinasikan operasi penyelamatan bersama masyarakat nelayan. Pada Rabu 5 Agustus 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, personil Satpol Airut yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Aceh Barat, AKP Karyanta, berangkat dari Pancang Inabah Laut, Gampung Runding, Kecamatan Johan Pahlawan menggunakan satu unit kapal nelayan menuju lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim juga melakukan penarikan KM Putri Ayu yang mengalami kebocoran menuju daratan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta mengatakan respon cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Ia juga mengimbau para nelayan agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi kapal layak berlayar, serta melengkapi peralatan keselamatan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tim gabungan berhasil mencapai lokasi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban kemudian dievakuasi, sementara KM Putri Ayu ditarik menuju pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan. Operasi penyelamatan berakhir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah kapal beserta kedua nelayan tiba di dermaga Gampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat, sedangkan kapal mengalami kerusakan cukup berat akibat dihantam gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
2: Keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat nelayan dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Sementara itu, Polres Aceh Barat kembali menghimbau masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca ekstrim demi keselamatan bersama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa dan teman-teman, untuk melabuh menyapa dialog pagi ini, kita akan angkat nanti polemik hak guna usaha atau HGU PT SIR hingga jadi semak belukar. Ada tiga narasumber nanti akan dihadirkan. Yang pertama, Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat, Munadi. Kemudian, anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani. Dan Direktur GSF Aceh Barat, Bung Abdul Jalil. Dan melabuh menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah memberikan informasi untuk pendengar kita dan juga pemirsa pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat. Insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 101 Banda Aceh.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.
3: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Dan hari ini Jumat 7 Agustus 2026 kita bertemu lagi di program acara Halo RRI. Pagi hari ini saya sendiri karena Amar ada tugas lain ya pagi ini, jadi gak apa-apa bersama saya saja pagi ini. Ya seperti biasa, Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan tanggapan ataupun laporan, atau menurut Anda hal apa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini ya, atau sepekan terakhir, atau dalam beberapa hari terakhir, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI 0651443336 untuk layanan telepon, atau di WhatsApp juga 0852-8285-4445. Oke, pagi hari ini kita mungkin kita coba awali dengan video ini meresahkan juga ya, terkait maraknya remaja ngelem ini di jembatan Lamnyong. Mungkin Anda mengetahui, Anda bisa bergabung bersama kami begitu ya. Ini terkait kita merespon video dan juga laporan warga yang viral mengenai aktivitas mencurigakan untuk anak-anak di fasilitas umum. Dan Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh ini mengeluarkan pernyataan resmi ya, terkait penanganan maraknya dugaan penyalahgunaan lem atau ngelem oleh kelompok remaja di bawah kawasan jembatan Lamnyong Darussalam. Dan pemerintah meminta komunitas lokal dan orang tua ini untuk memperketat pengawasan agar anak-anak tidak terjebak di lingkungan destruktif tersebut. Oke, silakan Anda. Mungkin Anda juga melihat aktivitas yang serupa di daerah Anda atau di tempat lain, Anda melihat, Anda bisa melaporkan di Halo RRI. Atau bagaimana menurut Anda terkait aktivitas ini? Apakah memang di Banda Aceh atau di sekitarnya aktivitas anak-anak remaja ngelem ini sudah terbuka begitu ya, atau tidak lagi? Atau mungkin sudah terlihat secara terang-terangan, dan mengapa hal ini bisa terjadi menurut Anda bagaimana? Anda bisa sampaikan atau Anda bisa komentar juga terkait isu yang kita angkat di pagi hari ini. Begitu ya, untuk aduan yang pertama terkait maraknya remaja ngelem di jembatan Lamnyong. Atau Anda sebagai warga di seputaran jembatan Lamnyong, apakah Anda melihat langsung? Silakan Anda sampaikan komentar Anda atau tanggapan Anda juga di WhatsApp kami atau di layanan telepon juga ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ini terkait pengamanan pengemis ngesot di pusat ekonomi kota. Dan ini viral juga di media sosial ya, terkait aksi ini penjangkauan humanis ya. Dan publik tentunya mengapresiasi sekaligus mengkritisi fenomena sosial setelah regu putri Satpol PP WH Kota Banda Aceh ini mengamankan seorang pengemis tuna daksa yang beroperasi dengan cara mengesot di tengah jalan Tekuci Pantai Kulu Kecamatan Baitur Rahman. Dan penertiban ini dilakukan di tengah padatnya arus lalu lintas karena membahayakan keselamatan pengemis itu sendiri saat ini. Dan saat ini pelaku juga telah dievakuasi ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh di Lamjabat untuk dilakukan pembinaan. Nah, silakan Anda sampaikan juga terkait
fenomena yang sedang viral ini ya, pengemis yang jalan ngesot, atau mungkin menurut Anda pengemis ini juga bisa meresahkan. Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0651 44 336, atau di WhatsApp kami 0852 8285 4445. Okay. Silakan Anda sampaikan. Mungkin menurut Anda ada juga pengemis lainnya yang masih beraktivitas mungkin di tengah padatnya aktivitas masyarakat ya, dan ini bisa membahayakan keselamatan si pengemis atau juga pengendaranya ya. Anda bisa laporkan bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Hal lain juga bisa Anda sampaikan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh atau di Halo RRI, terkait sebelumnya kami juga mendapatkan laporan dompet yang hilang begitu ya, beserta isinya. Anda bisa juga melaporkan mungkin terkait fasilitas umum, pelayanan umum, atau hal lain, hal yang menurut Anda ini sedikit meresahkan, Anda juga bisa bergabung. Mudah-mudahan kita nanti, tentunya kami akan usahakan untuk kita sambung ke pihak terkait agar kita bisa mendapatkan respon atau jawaban yang tepat begitu. Dan juga pendengar, hal lain terkait ini yang sudah kita bahas juga sebenarnya, tapi kita juga masih angkat terkait penertiban PKL atau pedagang kaki lima liar ya, kuliner yang menutup akses darurat rumah sakit. Nah, tindakan aparat penegak ketertiban umum menuai perdebatan hangat mengenai aspek kemanusiaan versus ketertiban fasilitas vital. Dan pendengar, Satpol PP WH Kota Banda Aceh ini melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL ya, yang berjualan di sepanjang jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUDZA. Dan petugas menegaskan bahwa lapa-lapa tersebut telah membuat jalur medis dan akses darurat ambulans macet total nih. Aduh. Dan netizen ya di Instagram terbelah nih terkait mayoritas mendukung karena menyangkut keselamatan nyawa pasien darurat, namun juga sebagiannya mendesak pemerintah agar memberikan solusi relokasi cepat bagi para pedagang kecil. Aduh, ini kan menjadi dilema begitu ya. Oke, saya tunggu komentar Anda atau pendapat Anda di Halo RRI pagi ini, nomor yang sudah saya sebutkan, dan saya jeda dulu deh. Tetap bersama kami di Halo RRI pagi hari ini.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Nah, pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Setelah saya bacakan tadi, ada beberapa informasi atau hal yang sedang ramai dibicarakan, hal yang viral juga di Banda Aceh. Kali ini saya coba baca dulu, ada WA dari pendengar kita. Ini ada Anwar di seputaran Lamprit. Saat ini jalan menuju ke Zainal Abidin kacau sekali. Bahkan depan pintu masuk utama IGD itu banyak sekali motor yang parkir. Bahkan sampai parkir tepat di belokan masuk ke IGD ZA. Pas di samping pintu masuk IGD. Dan juga pedagang kaki lima udah lama sekali aku tengok enggak ditertibkan katanya ya. Kayaknya pedagang sama Satpol PP kucing-kucingan deh. Karena coba lihat aja warkop dadakan di Jalan Daud Bereuh deretan depan gedung DPRA udah kembali berjualan sore hari. Kerlap-kerlip rame parkir sampai ke jalan-jalan udah ditertibkan, sekarang balik lagi. Kalau kita bilang pedagang kecil enggak juga, modal besar semua itu juga Pak katanya. Oh, kalau kita bilang pedagang kecil enggak juga katanya, modal besar semua itu Pak katanya. Oke, terima kasih Bang Anwar di Lamprit. Ini menurut Anwar begitu ya. Kayaknya katanya ada kucing-kucingan deh. Karena setelah ditertibkan ini malah kembali lagi begitu ya. Oke, kita enggak tahu itu menurut Pak Anwar atau Bang Anwar. Oke, kita menunggu tanggapan Anda bagaimana terkait hal-hal yang sedang dibicarakan sekarang ini. Dan saya coba baca info yang lainnya. Batuk saya pendengar. Oke, kita coba baca lagi atau kita lihat dari redaksinya ya. Cuaca ekstrim ini ya. Nah, status siaga cuaca buruk, atap rumah terbang dan pohon tumbang. Oh ya, ini benar sekali nih. Tadi malam angin yang luar biasa kencang sekali. Ya, Cah ya? Iya. Oke. Jadi tadi malam memang angin kencang yang luar biasa. Bahkan malam hari tadi saya melihat ada tetangga yang sedang benerin atapnya. Mungkin takut sengnya terbang ya. Tepat di samping rumah saya. Atau di samping rumahnya itu ada rumah saya gitu ya. Nah, pendengar, isu ini mendadak bergeser 180 derajat dari suhu panas menjadi terjangan badai. Ini memicu kekhawatiran tinggi netizen di grup informasi publik. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda mengeluarkan peringatan dini status siaga cuaca ekstrim atau hujan lebat dan angin kencang. Ini ya yang berlaku hingga hari ini 7 Agustus 2026. Dan cuaca buruk ini dipicu oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan fenomena Madden-Julian. Dan BPBD Kota Banda Aceh merilis laporan resmi dampak badai yang menyebabkan 5 rumah warga rusak berat dan pohon tumbang menutupi jalan raya di 5 titik lokasi yang berbeda. Dan selanjutnya BPBD Kabupaten Aceh Besar ini mencatat 3 rumah warga hancur diterjang angin kencang. Ini terparah di daerah Lhong, serta pohon tumbang yang sempat memutus arus lalu lintas di Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Dan netizen ini ramai membagikan dokumentasi video rumah warga yang kehilangan atap atau kehilangan sengnya ya akibat diterbangkan angin badai angin gitu ya. Oke, bagaimana di daerah Anda pendengar? Ini tadi disebutkan di Kota Banda Aceh yang merilis ada 5 rumah warga rusak berat dampak badai yang besar ya.
Dan di Aceh Besar ada 3 rumah warga yang hancur diterjang angin juga, dan juga ada pohon tumbang sampai memutus arus lalu lintas atau menutupi jalan lalu lintas di, dan ini yang terparah tadi disebutkan di Lung ya, untuk rumah warga yang hancur diterjang angin kencang. Dan bahkan saat ini pun kita lihat angin sedang kencang-kencangnya juga ya. Cuaca yang redup, tidak begitu cerah pagi hari ini, hanya saja angin yang begitu terasa. Dan ini juga mengingatkan untuk kita semuanya agar lebih hati-hati, apalagi sedang atau mau menuju ke suatu tempat atau berkendara roda dua, ini bahaya sekali. Mungkin Anda harus lebih hati-hati, apalagi melewati jalur-jalur atau jalan yang banyak pepohonan yang besar atau pepohonan yang tinggi di badan jalan. Ini bahaya sekali karena bisa mengakibatkan kecelakaan kalau dahan-dahan atau pepohonan ini tumbang begitu ya. Bahaya sekali. Mungkin Anda lebih hati-hati, lebih waspada ketika angin kencang. Mungkin Anda bisa ngambil jalur alternatif yang aman begitu, atau mungkin menunda sesaat ketika cuacanya atau anginnya reda begitu ya. Dan kita membuka layanan telepon seperti biasa atau WhatsApp untuk Anda. Langsung saja bergabung di layanan telepon 0651 44 336, atau di WhatsAppnya juga 0852 8285 4445. Anda bebas, Anda bisa menyampaikan seperti Bung Anwar tadi yang ada di Lamprit, menurutnya begitu ya. Dan ia melihat parkiran atau mungkin jalur-jalur akses untuk ke IGD di rumah sakit ZA itu terhalang dengan motor yang parkir sampai di jalur atau belokan masuk ke IGD. Anda bisa juga menyampaikan mungkin di rumah sakit lain juga banyak ya, atau mungkin di tempat lain lebih rapi, lebih tertata rapi sehingga tidak mengganggu akses jalur utama ambulans begitu ya, atau ke menuju ke IGD. Dan hal lain juga bisa Anda sampaikan mungkin di media sosial saat ini yang sedang ramai diperbicarakan, seperti tadi yang viral itu terkait penertiban pengemis ya. Dan ini memang kita ketahui berulang kali ditertibkan, namun ada lagi ditertibkan lagi, muncul lagi begitu ya. Bagaimana di tempat Anda, mungkin masyarakat juga harus ikut serta atau berperan membantu pemerintah juga ya, mungkin dengan melaporkan hal-hal yang sering Anda lihat dan ini tidak enak dilihat, atau mungkin melanggar aktivitas yang sebenarnya. Dan oke, nah kembali ke info kerusakan rumah ini karena dampak angin kencang menghantam aspal atau asrama Polda Aceh dan juga pemukiman yang ini netizen ramai sekali membagikan foto atau juga video keprihatinan terkait badai angin kencang yang melanda sejak beberapa malam terakhir. Dan kejadian paling banyak dibicarakan adalah terbangnya atap 5 unit rumah tadi ya, dan di komplek asrama polisi atau aspol Polda Aceh Lantumen, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Selain itu, angin kencang juga merusak rumah warga secara mendadak di Gampung Lampanah Tenong, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, hingga atapnya terhempas sejauh 10 meter. Oke. Dan di sini juga netizen aktif membagikan info penyaluran bantuan masa panik dari Dinas
Sosial Kota Banda Aceh ke lokasi kejadian. Warga saling memperingatkan di kolom komentar untuk waspada atau tetap waspada terhadap pohon tumbang di jalur nasional Banda Aceh Medan. Ini yang rawan sekali memang dari Sibreh menuju Indrapuri itu juga luar biasa rawannya ya. Apalagi beberapa bulan terakhir saya juga pernah menjadi salah satu korban dari pohon atau ranting pohon yang jatuh tepat di kepala saya. Oke, lebih hati-hati pendengar semua untuk Anda pengguna jalan, apalagi dengan cuaca yang ekstrim seperti ini. Bersama kami.

Bahkan, berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Halo RRI.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita gabung atau kita kembali di sesi akhir Halo RRI. Kebetulan ini ada yang gabung dari telepon, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan
2: Fitri.
1: Ya, ada Fitri di Darussalam. Ada apa Fitri? Mau ngomong apa kamu pagi ini?
2: Alhamdulillah. Ini Bang Dimas atau Bang Arso nih?
1: Arso.
2: Arso.
1: Iya.
2: Apa kabar Bang Arso?
1: Sehat? Iya, kamu mau lapor apa Fitri? Silakan. Bukan basa-basi di sini, tolong ya.
2: Oh iya iya. Oh Bang Dimas di Bang Arso.
1: Ya, kamu mau bahas apa Fitri? Silakan. Kita waktunya sedikit saja nih.
2: Ya, gini Bang Dimas, Fitri mau laporkan. Fitri pernah dibohongin sama orang gitu Bang Dimas, online gitu Bang Dimas.
1: Terserah kamu lah itu.
2: Ya Allah,
1: maksudnya dibohongin apa nih, tentang apa? Apa namanya, penipuan online atau apa begitu?
2: Iya, penipuan online Bang. Fitri kan pernah di WA sama orang, katanya tolong transfer duit ini.
1: Berapa duit kamu yang kamu transfer Fitri?
2: 300.000 Bang.
1: Aduh.
2: Sampai gitu.
1: Terus?
2: Tapi Fitri mau minta balik, tapi nggak dibayar lagi gitu Bang. Gitu.
1: Emang siapa yang kamu transfer duit itu siapa?
2: Nggak tahu, orang entah mana, katanya perlu bantuan gitu katanya gitu Bang. Ya udah Fitri bantu lah kan, kita sebagai Islam kan kita harus saling bantu gitu ya Bang kan.
1: Ya udah nggak bisa minta balik dong kalau minta dan ya bantu gimana? Oke, baik, intinya ini terkait penipuan online ya. Menurut kamu gitu ya, itu orang yang kamu bantu atau kamu yang transfer uang, kamu gak kenal orangnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Fitri.
2: Ya Bang, ya, Bang Amar mana Bang Dimas?
1: Gimana?
2: Bang Amar kemana? Biasa kan Bang Amar ya ini.
1: Iya.
2: Kemana Bang Amarnya? Gak ada.
1: Lagi ada, lagi mungkin lagi nggak kesini, lagi sibuk kali ya.
2: Oh gitu.
1: Nah, ada lagi siapa lagi mau kamu tanya?
2: Ya nggak aja.
1: Nggak ada ya. Oke, baik, terima kasih Fitri ya sudah bergabung. Dan ada Fitri pendengar, mungkin ini juga kasus ramai juga dibincangkan ya, atau mungkin kasus yang mungkin kasus ini mungkin bisa mengajarkan kita untuk kita lebih hati-hati, apalagi terkait kirim-mengirim, kirim uang begitu ya. Harus lebih waspada lah memilih atau mempercayai seseorang dengan langsung mengirimkan. Tapi ini lebih, kasus ini lebih banyak dibahas di masyarakat umum itu terkait hipnotis katanya ya. Hipnotis, saya nggak tahu sih kebenarannya, tapi mungkin ya kita mengingatkan diri sendiri, teman-teman, kerabat untuk lebih hati-hati lah ya terkait hal ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tertipu atau kena tipu dari online begitu. Oke, baik, mungkin tadi jadi penutup untuk Fitri yang bergabung sama kita dari WhatsApp. Saya gak terima lagi setelah ada Bung Anwar tadi di Lamprit ya. Terima kasih semuanya yang sudah bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Setelah ini kita akan ikuti dialog Banda Aceh Menyapa. Ada Khaira nanti sebagai presenter pagi hari ini. Dan nanti membahas tentang masa transisi darurat berakhir, bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Ada nanti Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil dan juga Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR, ada Dr. Safrizal ZA dan juga ada General Manager PT Solusi Bangun Andalas, ada R. Adis Santosa dan juga ada Jubir atau Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Bersama Khaira nanti akan membantu dialog Banda Aceh Menyapa dari pukul 9 sampai dengan tuntas. Tetap bersama kami, sampai jumpa kembali di Halo RRI selanjutnya.
0: Halo RRI.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat
0: ada di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar. Karena sudah punya pacar.

0: pacar. Tidak tahu buat apa. Au! Kalau begini, harus begini. Lama-lama jalan sama kamu kok bisa.
1: Baik, perkenalkan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti dialog Bandai Cepat Menyapa terkait masa transisi darurat berakhir, bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Kita langsung bersama rekan Khaira. Silakan rekan Khaira. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menantikan ya. Ternyata masih ada sedikit delay untuk kita bersama, untuk kita ikuti dialog Bandai Cepat Menyapa pagi hari ini. Ya, tentu nanti narasumbernya yang hadir yaitu Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, ada Dr. Safrizal ZA. Dan juga nanti bersama ada General Manager PT Solusi Bangunan Dallas, ada R. Adi Santosa, dan juga Jubir atau Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Dan seperti yang sudah saya katakan, dipandu oleh rekan Khaira sebagai presenter pagi ini di Dialog Bandai Cepat Menyapa. Dan selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Anda juga bisa berinteraksi melalui nomor telepon 0651 44 336, atau di WhatsApp-nya juga 0852 82 82 85 4445.

0: Baik, pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Kaira, tentunya akan memandu dialog Balai Aceh Menyapa pagi ini. Silakan rekan Kaira.
1: Selain bisa Anda dengarkan dialog ini melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi kami di 97.7 FM. Tentunya dialog Banda Aceh Menyapa ini juga bisa Anda nonton langsung di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita berbicara tentang masa transisi darurat berakhir, bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Dan seperti yang kita ketahui bersama, beredarnya informasi bahwa tepat di tanggal 30 Juli 2026, Provinsi Aceh resmi mengakhiri status transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Dan berakhirnya status tersebut, pendengar, ini menjadi sebuah tonggak penting dalam penanganan bencana di Aceh, namun sekaligus menandai dimulainya tahapan yang tidak kalah krusial, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pendengar, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah berakhirnya masa transisi darurat berarti seluruh persoalan akibat bencana telah selesai? Dan bagaimana nasib masyarakat yang masih menunggu perbaikan rumah, infrastruktur, fasilitas publik, maupun pemulihan ekonomi? Juga yang tidak kalah penting yaitu bagaimana memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu membangun Aceh yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. Nah, tentunya pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menegaskan bahwa setiap keputusan terkait status pasca bencana dilakukan setelah melalui koordinasi bersama dengan Forkopimda Aceh dan akan terus disinergikan dengan pemerintah pusat termasuk dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dialog ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di sini di pagi hari ini. Dan sebenarnya kita juga mengundang juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Namun dikarenakan ada hal yang lain sehingga menyebabkan beliau tidak bisa berhadir. Oke, narasumber saya di sini juga ada dari Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera bersama dengan Bapak Dr. Safrizal ZA. Assalamualaikum Pak Safrizal. Boleh dipakai mic-nya, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak di pagi hari ini dengan cuaca yang hujan barusan?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kemudian narasumber saya yang kedua yang sudah berhadir dari General Manager PT Solusi Bangun Andalas SBA Aceh, yaitu bersama dengan Bapak R. Adi Santoso. Assalamualaikum Bapak
3: Pak Adi. Waalaikumsalam Kak Ira.
1: Panggilnya Pak Adi, Pak Santosa?
3: Pak Adi.
1: Pak Adi, iya. Ya. Oke, sehat Bapak?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Kita berbicara untuk sesi yang pertama ini, pendengar, mengenai arah kebijakan pasca berakhirnya masa transisi darurat. Mungkin untuk kita lebih ketahui bagaimana kesiapan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pihak tentunya dari pihak Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi bersama dengan Bapak Safrizal. Pak Safrizal, dari perspektif Satgas PRR, tentunya bagaimana evaluasi dan juga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama masa transisi darurat di Aceh?
2: Terima kasih. Pertama, barangkali untuk pengetahuan dan edukasi publik, ya, penting kita jelaskan bahwa hari ini kita ada di fase pasca bencana.
1: Iya.
2: Fase pasca bencana itu sering kita sebut juga

0: Tujuannya agar ketika terdadak oleh keadaan tanggap darurat, kita lebih siap untuk mengurangi kerugian harta benda maupun nyawa yang lebih sedikit. Lalu kemudian tanggap darurat.
1: Iya.
0: Nah, tanggap darurat inilah yang kemarin baru kita tinggalkan fasenya.
1: Mm-hmm.
0: Sejak hari pertama tanggap darurat sampai kemarin tanggal 30 Juli,
1: iya,
0: itu artinya kita sudah 8 bulan masuk tanggap darurat. Semua indikator tanggap darurat sebahagian besar sudah dipenuhi, ya. Kemudian masuklah ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing memiliki sasaran, ya, tujuan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Kalau fase pra bencana itu membuat atau menyiapkan diri kita agar selalu waspada. Dan kalau terjadi dadakan akan mengurangi resiko yang kita dapatkan. Sementara di tanggap-tanggap darurat, di fase tanggap darurat ini adalah sesegera mungkin memenuhi atau menolong masyarakat yang terkena musibah.
1: Mm-hmm.
0: Kita membagi ke dalam 13 indikator, nanti kita bisa jelaskan.
1: Okay, baik.
0: Nah, sekarang di tahap fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini tahap membangun kembali.
1: Mm-hmm, betul.
0: Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, sudah 8 bulan kok belum selesai ya, ini?
1: Belum ada perubahan-perubahan.
0: Ya, memang belum. Uh-huh. Karena tahap membangun ini mulai sekarang. Ya, kemarin tahapan kita adalah tahapan pertolongan. Uh-huh. Apakah pertolongan kepada manusia, masyarakat, ya, dari terpapar,
1: uh-huh,
0: tempat tinggal, ketersediaan logistik,
1: uh-huh,
0: kemudian pemenuhan akses, ya, termasuk kemungkinan dari terkena ulang.
1: Mm.
0: Itu fase tanggap darurat.
1: Okay.
0: Jadi pertolongan kepada orang agar masuk fase yang ini, yang pemulihan atau fase rehabilitasi dan rekonstruksi, membangun ulang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi konstruksinya baru sekarang. Kalau konstruksi yang kemarin adalah konstruksi sementara. Jadi kalau nyambung sementara. Kalau akses sementara, walaupun sudah ada akses permanen yang dibangun karena sangat vital.
1: Mm-hmm.
0: Sementara yang lain masih akses membuka konektivitas. Mm-hmm. Nah, sekaranglah fase membangun ulang.
1: Yeah.
0: Jadi apa strateginya? Ya, strateginya semua rencana sudah dibuat, berbagai macam bidang, mm-hmm, tinggal kita tepati jadwal, proses pengadaan yang baik, pelaksanaan yang tepat waktu, hasil yang lebih baik daripada sebelum bencana.
1: Oke, baik. Saya penasaran juga nih, Pak Safrizal, dengan tanggapan-tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang katanya nggak ada perubahan sama sekali sampai dengan sekarang sudah 8 bulan. Bahkan di video-video yang viral di sosial media cukup banyak beredar dan mendapatkan komentar yang negatif juga. Oke, silakan.
0: Ya, jadi memang belum pulih seperti sebelumnya.
1: Hmm.
0: Memang iya, karena belum tahapannya.
1: Oke. Okay.
0: Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini 3 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Sampai dengan Desember 2028.
1: Mm-hmm.
0: Jadi enggak boleh pertanyaannya kok belum pulih seperti sebagaimana sebelumnya. Memang belum. Akan tetapi kita keluar dari fase darurat.
1: Oke.
0: Okay. Fase di mana logistik harus kita kirimkan lewat pesawat.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, untuk misalnya wilayah pegunungan,
1: mm-hmm,
0: semua jalur, 5 jalur menuju wilayah gunung putus semua.
1: Mm-hmm.
0: Nggak ada jalur lain selain heli dan Hercules misalnya, atau angkutan udara. Fase itu udah kita tinggalkan. Sekarang, kendati pun bahwa jalan itu tidak bisa menahan beban 100%,
1: mm-hmm,
0: sebagaimana sebelum bencana, tetapi sampai dengan 70-80% sudah. Artinya logistik ke daerah pegunungan sudah bisa dibawa akses darat,
1: mm-hmm,
0: walaupun sebahagian aksesnya masih akses sementara, jembatannya masih jembatan Bailey, jembatan Armco, pemadatan-pemadatan sisi gunung jalan, tapi akses sudah tembus. Jadi memang konstruksi di masa darurat membuka akses agar memperlancar mobilitas.
1: Ya.
0: Nah, berikutnya sampai 2028 nanti baru kita konstruksi. Nanti diharapkan di 2028 semua jalan, semua jembatan, semua sekolah, semua kantor pemerintah.

0: pemerintahan, semua alat-alat produksi masyarakat, lahan-lahan semua bisa diselesaikan. Jadi tahan pertanyaannya di 2028. Yang perlu kita tanya sekarang adalah progres-progres per bidang-bidang atau sub-bidang itu sejauh mana, maju enggak? Progres enggak? Yeah. Seberapa besar progresnya? Bahwa ada yang mengekspos, kondisinya memang seperti itu. Misalnya sungai. Sungai itu mengalir dari Gayo Lubes atau mengalir dari Takengon, Bener Meriah menuju sampai ke daerah pesisir. Dan itu misalnya ada ratusan jembatan yang apa menyambungkan sisi tebing. Ya memang belum semua. Sebahagian ada yang masih jembatan gantung ya. Jembatan perintis seperti itu misalnya kita punya target dibangun oleh TNI misalnya 100 unit. Ini masih 50 unit yang sudah, tapi progres terus jalan.
1: Iya betul.
0: Ya, oleh karenanya ya kita bukan skeptis sama perspektif masyarakat, tapi menjadi tantangan bagi kita. Ada sisi-sisi yang ditayangkan oleh publik itu menjadi bahagian kita untuk memacu kerja lebih keras, lebih cepat, lebih ini lagi.
1: Bukan permasalahan Bapak ya?
0: Ya tantangan, lebih kepada tantangan kepada kita, karena kita sudah bagi-bagi job ini. Ya, jembatan perintis dikerjakan oleh Satgas Jembatan TNI. Ya, ada juga dikerjakan oleh BNPB. Ada yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda. Jadi kita bagi-bagi.
1: Oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang terus seliweran di media sosial, bahkan di benak masyarakat Aceh yang katanya kok nggak siap-siap, kok nggak ada perubahan, kok nggak ada pemulihan.
0: Ini ada juga begini.
1: Apa itu?
0: Telat tayang ada. Contoh, kemarin jembatan Reje Payung yang ditayang adalah gambar ketika orang menyeberang dengan seutas tali.
1: Iya.
0: Oleh karena kita harus beritahukan kepada masyarakat. Sekarang sudah selesai jembatan itu dan sudah bisa dilewati jembatan perintis itu dan sudah resmi ya dan sudah banyak foto-foto dan gambar-gambar yang kita tayangkan. Jadi kalau foto itu beredar lagi mestinya diimbangi dengan waktu itu ya berapa bulan yang lalu, ini sekarang. Nah, jadi tidak melukai hati masyarakat juga karena kekurangan informasi dari kita ya. Jadi pihak media juga harus membantu. Nah, ini sudah selesai. Ini tayang beberapa bulan yang lalu. Jadi kelihatan bahwa hope ya selalu ada tumbuh dalam masyarakat bahwa ini terus maju begitu.
1: Ya, oke. Baik, kita dengarkan juga ini penjelasan dari Pak Adi. Pak Adi sebagai bagian dari dunia usaha, bagaimana sih PT Solusi Bangun Andalas memandang pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam proses pemulihan pasca bencana?
2: Kalau dari perspektif perusahaan ya, PT Solusi Bangun Andalas ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Aceh, dari daerah Sima Aceh itu dari sekitar 4 dekade yang lalu. Jadi kami tumbuh berkembang bersama masyarakat, sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, kami sebagai perusahaan juga merasa bertanggung jawab untuk terlibat di dalamnya.
1: Oke.
2: Dari persepsi kebencanaan ini, karena kebenaran kami bergerak di industri material yang sangat diperlukan pada proses replikon ini, kami berkomitmen untuk semaksimal mungkin bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan produk kami. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita menjamin bahwa operasi pabrik, produksi pabrik itu di tingkat yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Itu yang bisa kita lakukan terkait dengan kegiatan industri kami. Sebagai bagian masyarakat, dari semenjak awal bencana, kami sudah terlibat langsung di situ. Jadi kami ada kegiatan saat itu membantu bantuan berupa makan, bahkan kami bekerja sama dengan lembaga masyarakat, dengan BPBD, dan sebagainya itu terlibat langsung di dalam pembersihan di beberapa area. Di mana kami bekerjasama juga dengan Serikat Pekerja. Jadi saat itu di setiap hari Sabtu karyawan kami sebagian yang tidak masuk karena kami shift pekerjaannya. Itu bekerja sama dengan perusahaan datang ke suatu lokasi untuk kita bantu pembersihan. Kita bawa alat berat, kita libatkan orang, kita libatkan teman-teman dari klinik untuk apa? Pelayanan kesehatan gitu. Juga kita bawa perlengkapan pendidikan, bantuan berupa tas sekolah, buku, dan sebagainya. Itu kami jalankan sampai dengan sampai sekarang sudah berhenti, karena kami sekarang konsentrasinya adalah bagaimana mensupport program Rehab Rekon ini. Jadi konsentrasi kita sekarang adalah memproduksi semaksimal mungkin agar suplai material ke lapangan yang diperlukan untuk program ini bisa tersupport dari Solusi Bangunan Dallas.
1: Baik. Saya juga penasaran nih, Pak Adi, pada saat pasca bencana itu Bapak terjun langsung ke lapangan?
2: Alhamdulillah saya sempat ikut ke lapangan, ya. Ke daerah Pidi seingat saya.
1: Ke daerah Pidi.
2: Iya. Jadi di sana kami yang saya ikut langsung itu ada dua kali. Satu di musola, di masjid kampung, yang satu di madrasah. Dan kita sempat ya ketemu dengan masyarakat langsung, dengan adik-adik sekolah gitu. Kita ngobrol di situ, kita adakan vaksin sosial berupa sarana kesehatan dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah berjalan lancar saat itu.
1: Baik. Saat ini kan Aceh memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Saya juga mendapatkan informasi dan mengenai katanya berkurangnya semen ya. Apalagi ini untuk pemulihan pasca bencana yang ada di Aceh ini. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal itu?
2: Ya, kalau dari isu yang beredar di masyarakat ada kelangkaan semen, memang nyatanya seperti itu. Karena kalau kita lihat semen itu kan industri yang statis ya, tidak gampang menaikkan volume dan sebagainya. Kalau dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya itu kan pasar kita stabil, tapi karena sekarang ada bencana, kebutuhan naik meningkat tajam nih. Di sisi lain juga ada program-program pemerintah lain yang juga serapan terhadap semen banyak. Apakah itu pembangunan KDMP kah, sekolah rakyat kah, gitu kan. Apalagi saya lihat rekon itu, di mana di fase awal memang semen itu diperlukan sekali. Di sisi lain masyarakat saat ini kan sudah tidak hujan lagi, dan masa-masa kayak lebaran udah lewat. Jadi insya Allah masyarakat sudah punya dana untuk perbaikan rumahnya. Di waktu yang bersamaan mereka butuh semen gitu kan. Nah, sebatas yang bisa kita lakukan adalah kita berproduksi semaksimal mungkin, dan itu yang kita distribusikan ke pasar. Itu sebatas yang kita lakukan. Kedua, kami berkoordinasi dengan induk perusahaan kami, karena kami bagian dari Semen Indonesia Group, untuk kita bisa mendapatkan support volume semen dari teman plan yang lain. Jadi kita dapat support dari Padang, kadang dari Narogong, Jawa Barat, untuk membantu mengatasi kelangkaan semen di Aceh. Dan memang dari SBA sendiri sekarang kita utamakan pengirimannya, kita arahkan distributor itu untuk mengirim Aceh dulu diutamakan. Dan diusahakan merata. Jangan sampai di Banda Acehnya banyak, tapi mungkin di Aceh utaranya kurang. Itu kami kemarin sudah ketemu dengan distributor. Kita sampaikan bahwa kami dari perusahaan, karena kewenangan kami sampai di distributor, kita minta teman-teman distributor itu baginya juga rata gitu kan. Biar kelangkaan itu tidak spot. Jangan kesannya kok ini dapat banyak nih, saya nggak dapat, gitu kan? Itu jadi isu di masyarakat. Di sisi lain, kami juga masalah karena truk keluar dari pabrik biasanya kan tonase besar, Pak ya. Begitu ketemu jembatan, katakanlah kalau orang bilang Selat Hormuz gitu kan, kan harus reshaping, pindah ke mobil kecil gitu kan. Itu juga jadi lebih lama. Ya kan? Lebih lama juga biayanya lebih mahal gitu.
1: Berarti untuk sekarang sudah stabil.
2: Insya Allah kalau dari sisi operasi kami, alhamdulillah pabrik berjalan lancar. Bahkan sekarang pengeluarannya, sipotnya itu kita tambah. Jadi jam kerja kita tambah gitu kan. Waktu-waktu idle kayak istirahat, pergantian shift itu kita isi untuk tetap jalan. Jadi orangnya boleh istirahat, tapi alat untuk ngisinya itu jalan terus. Jadi contohnya di loknya sekarang, kalau dulu tahun lalu tuh kita ngeluarkan sekitar 800 sampai 1000. Sampai Juli kemarin 1.500, sekarang udah bisa sampai 1.800 ton per hari keluar. Itu bisa kita lakukan.
1: Baik, saya kembali ke Pak Safrijal. Pak Safrijal, setelah status transisi berakhir di tanggal 30 Juli 2026 kemarin, apa perubahan pendekatan yang akan dilakukan oleh Satgas PRR dibandingkan saat masa tanggap darurat bencana?
0: Jadi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar yang berada Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk mengikuti kajian Islami untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kita membahas tentang tema hati tenang, hidup lapang, kunci bahagia dalam Islam. Nanti bersama kita narasumber Tengku Rusli Daud MH selaku penyuluh agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di siang hari ini dan tentu di tengah berbagai tantangan dan juga kesibukan kehidupan, setiap insan tentu mendapatkan atau mendapatkan hati yang tenang dan hidup yang lapang. Lalu bagaimana Islam membimbing kita meraih kebahagiaan sejati yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga membawa keberkahan dunia dan akhirat. Lalu itulah yang akan kita bahas dalam kajian Islami pada hari ini bersama Tengku Rusli Daud MH selaku penyuluh agama, dan juga tentu kita ulang dengan tema kita, hati tenang, hidup lapang, kunci bahagia dalam Islam. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Tengku. Bagaimana ini? Oke, baik. Assalamualaikum, apa kabar ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khair, baik.
1: Kabar baik ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini Tengku Rusli ya, untuk kajian Islami kita untuk edisi hari ini. Dan ya, kita dengan tema hati tenang, hidup lapang, kunci bahagia dalam Islam. Mungkin langsung saja kita juga memberi informasi kepada pendengar, Anda bisa juga bergabung nanti bersama kita di layanan telepon atau juga di WhatsApp. Dan juga selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Langsung saja Tengku Rusli, mungkin di awal kebersamaan kita bisa seperti Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berawal dari hati yang tenang. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana Islam memaknai ketenangan hati itu sendiri. Silakan Tengku.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala li wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fa ibadallah ittaqullah. Para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, ya, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah dapat berjumpa kembali lewat udara, ya jelas lewat RRI di hari yang berkah, hari Jumat. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi berkah dan menjadi momentum untuk kita meraih kebahagiaan hidup di dalam dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana disampaikan oleh siapa sih?
1: Ya, saya Dimas.
2: Oleh Dimas tadi, bahwa tema kita pada hari ini yaitu hati tenang, hidup lapang, kunci bahagia kita dalam Islam. Nah, berbicara bahagia, sebenarnya itulah harapan, cita-cita kita semua. Jadi kita manusia yang diberikan hati, diberikan pikiran, sekaligus dibalut dengan jasad, ya esensi kehidupan kita adalah bagaimana kita meraih bahagia di dunia dan di akhirat. Itu sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, ya, baik pendengar di rumah di mana saja berada sering mengucapkan doa itu yang dikenal dengan doa sapu jagat, Dimas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita hendaknya meraih di dunia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yeah. Tetapi ya, dinamika yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan ini kita melihat bahwa banyak orang yang tidak tahu esensi bahagia itu sendiri. Hakikat apa ya yang dikatakan bahagia itu, dan di mana adanya bahagia itu, ya? Di mana letaknya bahagia sehingga kita bisa mencarinya. Nah, karena bahagia itulah sesuatu yang kita cari, yang sesuatu kita ini, ya kita harus tahu yang pertama definisinya, hakikatnya, dan di mana dia berada, dan juga kita tahu metode apa yang akan kita pakai untuk meraih bahagia itu. Tentu kan sesuatu ini harus ada metodenya sendiri. Nah, Jadi tema kita pada hari ini memberikan sebuah gambaran, melahirkan sebuah metode bagi kita, yaitu hati tenang, hidup lapang. Ini kuncinya. Jadi sebagaimana sesuatu itu punya pintu, punya kunci. Nah, Honda, mobil, semuanya punya kunci. Kalau kita tidak bisa meraih kunci dan tidak tahu kuncinya, ya kita tidak bisa menikmati apa yang kita ingin itu. Kita masuk ke rumah, masuk ke hotel. Nah, kita kan kalau misalnya ke hotel, Bang Dimas, yang pertama kita jumpa resepsionis, tanya kunci dulu. Nah, lalu di dalam kehidupan kita, pernahkah kita bertanya, di mana kunci bahagia? Nah, jadi ini ada jawaban pada kita pada hari ini, berkah RRI kerjasama dengan penyuluh Ipari Banda Aceh atau Kemenang. Jadi kita di sini mencoba menggambarkan bagi kita adalah bahwa kunci kebahagiaan itu pada hati, hati yang tenang, hidup yang lapang. Jadi hati yang tenang. Nah, berbicara hati ini, inilah sebenarnya hakikat manusia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu yang dilihat bukan penampilan kita, bukan perbuatan kita, tetapi Allah menilai hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada tingkah kita, perilaku kita, penampilan kita, baju kita, harta kita, jabatan kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Walakinallaha ila qulubikum, hati kita. Nah, bagaimana kita menata hati ini menjadi baik? Nah, menata, membentuk, memanage hati kita hati menjadi baik. Ini langkah-langkah yang harus kita tahu. Dan juga disebutkan dalam hadis, al-qalbu sultanul a'dha. Hati itu adalah rajanya anggota. Yang lain semua pasukan, tentara. Nah, al-qalbu sultanul a'dha. Faida saluha salual jasadu kullu. Apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota kita. Kalau hati baik, tangan akan menjadi baik, kemudian mata akan menjadi baik, lidah juga akan menjadi baik, tidak mencaci orang, tidak ghibah kepada orang lain, tidak berbohong. Nah, tangan juga menjadi baik, tidak langsung mengirim berita-berita hoak. Seandainya ada berita hoak masuk ke handphone kita, kita tidak langsung membagikan, ada tabayun, ini semua menjadi baik. Nah, ini hati yang baik. Hati yang mana? Kalbun salim, hati yang sejahtera. Arti hati yang sejahtera, kalbu sihat, hati yang sehat, bukan kalbun marid. Karena hati itu, Dimas dan para pendengar radio, dibagi kepada tiga. Ada tiga warna hati itu. Pertama, kalbun salim. Yang kedua, kalbun marid. Yang ketiga, kalbun mayit. Nah, ada tiga. Jadi, lalu Islam ini bagaimana mengajarkan kita untuk menjadikan bahwa hati itu sebagai sumber kebahagiaan. Untuk menata, meraih sebuah hati diawali dengan hati. Inilah hendaknya kita jadikan bahwa hati kita menjadi kalbun salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu, yaitu hati siapa? Kalbul mukmin, hati orang yang mukmin. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita itu benar-benar orang yang mukmin, sehingga hati kita menjadi sehat, bukan kalbun marid dan juga bukan kalbun main. Nah, bagaimana kita menata hati kita agar hati kita betul-betul menjadi kalbun salim? Kita jadikan, kita terima bahwa kita ini betul-betul orang beriman kepada Allah. Sehingga dalam Al-Qur'an itu dinyatakan orang mukmin itu ada innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Nah, itu orang beriman. Adalah idza dzukirallahu, apabila kita mendengar Allah, menyebut Allah, bergetar hati kita. Jadi gayung bersambut bukan bertepuk sebelah tangan istilahnya. Jadi gayung bersambut antara kalimat lidah yang kita ucapkan Allah itu dengan hati itu kita, dia gayung bersambut, bergetar hati kita. Ada Allah. Inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, bahwa alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu dia akan tenang hatinya dengan menyebut Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahui olehmu bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini dalam Ar-Ra'd ayat 28. Jadi bizikrillah tatma'innul qulub. Sekarang coba kita, misalnya kita mendengar lewat apa di media sosial kita. Misalnya ada TikTok, ada IG, ada pun lain sebagainya. Kalau lewat, kemudian lewat tentang bacaan Al-Quran, bagaimana perasaan kita? Apakah kita gayung bersambut dan apa yang kita lihat? Atau misalnya lewat permainan bola kaki, sepak bola, bagaimana perasaan kita? Ini coba kita bayangkan. Kalau itu misalnya kalau kita nonton bola 1,5 jam, kita enggak apa-apa, santai, enjoy kita. Tetapi salat berjamaah hanya 15 menit, kita sudah tintut lah Bang Dimas kalau bahasa aja ya. Nah, artinya kita tidak merasa enjoy lagi, kok lama-lama. Misalnya hari ini kita ke masjid, Jumat, ada khatib sedang membaca khutbah. Dalam hati kita, waduh, kok lama-lama kali khatib ini baca khutbah lah. Maunya cepat-cepat saja. Kebetulan kita ada janji dengan teman kita. Nah, ini kalau demikian adanya yang terjadi pada kita, mungkin kita masih jauh daripada orang yang beriman, masih jauh daripada hati kita menjadi hati yang sehat. Mungkin hati kita sedang marit. Ini sebagai pengantar dulu nih Mas.
1: Baik. Artinya semuanya kembali ke diri kita sendiri dan ke hati kita aja. Ya. Begitu Mas ya. Kalau Bun Salim tadi hati yang sejahtera. Nah, menurut pandangan Islam terkait hal mengapa atau banyak sekali orang saat ini yang memiliki harta dan juga jabatan ini Tengku, tetapi masih merasa gelisah dan tidak bahagia. Ini bagaimana ya menurut pandangan Islam?
2: Ya, tentu berbicara tentang bahagia. Bahagia itu di mana? Nah, kan orang mencari bahagia. Kami sering di Mas, para pendengar radio RRI Indonesia saja berada dalam memberikan sedikit wejangan ataupun nasihat, ataupun penyuluhan kepada calon-calon pengantin itu. Kita tanya, kenapa Anda, apa rencana Anda ini berumah tangga? Nah, misalnya jawab, ya bahagia. Anda tahu di mana bahagia itu? Tanya kadang-kadang, ada yang bengong kadang-kadang. Di mana kebahagiaan yang Anda punya itu, yang Anda cari itu? Dan bagaimana Anda mencari bahagia itu, meraih kebahagiaan itu? Kadang bengong dia. Nah, makanya kami menjelaskan sekarang yang kita lihat ini menjadi fenomenal di lapangan dan menjadi kenyataan. Orang sibuk mencari harta, orang sibuk mencari jabatan. Sedikit yang kita melihat orang itu hadir ke masjid. Kadang-kadang lebih banyak orang di warung daripada di masjid. Kadang-kadang kita melihat lebih banyak orang di luar daripada di majelis taklim. Ini ada satu event yang tidak berorientasi kepada agama misalnya. Yeah. Ada tontonan atau apa. Di sini ada majelis taklim. Kita bisa melihat ini lebih minim di majelis taklim. Nah, sedikit orang diajak untuk menuntut ilmu, sedikit orang mau. Yang banyak mencari harta, mengumpulkan harta, walaupun dia sudah banyak harta, mencari jabatan. Dalam mencari jabatan bermacam cara. Tetapi sedikit orang, apalagi kondisi sekarang bahkan ini menjadi masalah nasional, sedikit orang yang mengantarkan anaknya ke pesantren. Sedikit. Kenapa? Apa yang terjadi? Kalau kita menjadi bahagia, di mana bahagia itu? Makanya kami menjelaskan bahwa bahagia itu bukan pada harta. Artinya dengan banyak harta kita belum tentu bahagia. Makanya kita melihat sebagaimana pertanyaan Bang Dimas tadi kan, bahwa banyak harta belum tentu bahagia. Nah, memiliki banyak harta merasa gelisah, bahkan semakin banyak harta semakin gelisah. Juga punya jabatan tidak juga bisa membuat orang bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu bukan pada jabatan. Kalau kita mengatakan bahagia pada harta, maka orang miskin tidak akan bahagia. Kalau kita mengatakan bahagia itu pada jabatan, maka rakyat biasa tidak akan bahagia. Lalu di mana bahagia itu? Bahagia itu adalah di hati. Bahagia itu ada dalam hati. Karena hati itu semua orang punya. Baik orang miskin, rakyat biasa, pejabat, orang kaya, itu punya hati. Jadi makanya kebahagiaan itu di hati. Tinggal kita bagaimana, sebagaimana kita sampaikan pada pengantar tadi, bagaimana kita memanage hati itu. Bagaimana kita memanage hati itu agar hati itu bahagia. Nah, bagaimana kita menjaga? Itu dulu kita ada cerita para pendengar radio RRI di mana saya berada. Dulu kita ada mendengar konsep. Nah, ini yang update ya, yang update. Kita tidak ceritakan konsep Imam Al-Ghazali, konsep Imam Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, banyak konsep-konsep. Yang update ini kita kemarin ada, walaupun terakhir hilang, konsep A'agim itu kan, manajemen kalbu. Nah, ini sebenarnya arahnya ke situ. Manajemen kalbu itu bahwa kebahagiaan itu ada di hati. Nah, hati itu tidak akan bahagia selama hati itu tidak kita isi dengan pencipta bahagia itu sendiri. Nah, jadi saya ulang, hati itu tidak akan tenang, tidak akan terjadi tatmainul qulub, tidak akan terjadi hati yang sehat selama hati itu tidak diisi dengan pencipta, pemilik bahagia itu sendiri. Siapa pemilik bahagia? Allah. Allah itu Rabbul Alamin, memiliki sekalian alam, pemilik segala sesuatu. Nah, bahagia itu milik Allah. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, bagaimana Allah memberikan kita bahagia? Makanya orang pada satu sisi dia pingin bahagia, pingin bahagia, pada sisi yang lain metode yang dia pakai itu dalam hidupnya bukan metode yang bisa mengantarkan dia menjadi bahagia. Nah, kita melihat kalau diajak misalnya, bukan tidak boleh nonton bola, boleh main futsal, boleh, semuanya boleh asal tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Tetapi kenapa kalau diajak ke menuntut ilmu, diajak menuju ke rumah Allah, diajak untuk menuju kepada menerima warisan Rasulullah, orang tidak mau? Ya, ini yang kita pertanyakan. Dan satu sisi kita ingin bahagia, ibaratnya begini, Bang Dimas, kita ingin surga, tidak mau ke neraka. Toh yang kita lakukan di lapangan dalam hidup kita mayoritas jalan menuju neraka. Maka ini terjadi pembohongan bagi diri kita sendiri. Demikian dulu.
1: Pembohongan demi diri sendiri ya, bagi diri sendiri. Oke, baik. Dan tadi kunci kebahagiaan ternyata bukan hanya dari jabatan atau harta yang banyak ya. Dan ini ternyata kunci kebahagiaan kembali lagi pada hati kita masing-masing. Dan ini ada pertanyaan menarik juga, Pak Ustadz, terkait hubungan keimanan ini. Apa hubungan antara keimanan, ketakwaan, dan juga ketetangan hidup seseorang Muslim?
2: Ya, berbicara iman dan ketakwaan, ini misalnya kita melihat dalam Al-Quran seringkali disebut pada awal itu dengan iman. Misalnya ya alladzina amanu ittaqullah. Iman dulu baru takwa. Juga dalam surah Al-Asr kita melihat dan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kecuali ada pada mereka itu empat. Illadzina amanu wa amilus shalihat, illadzina amanu yang pertama. Jadi kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, amal yang saleh. Baru wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini amal saleh, takwa itu adalah gambaran daripada amal yang saleh. Dan amal yang saleh ini adalah manifestasi dari iman. Maka dia iman antara iman dan amal yang saleh. Hah? Antara iman dan amal yang saleh. Iman melahirkan amal yang saleh. Maka bila imannya baik, nah makanya tadi kan kita katakan pada awal tadi qalbun salim. Hati yang sejahtera itu adalah qalbul mukmin, hati orang yang beriman. Hati yang beriman itu kita mungkin belum dikatakan mukmin. Karena begini Bang Kanda Bimas dan para pemirsa pendengar semuanya, antara bahasa dalam Al-Qur'an itu ada alladzina amanu dan ada mukmin, itu berbeda maknanya. Mukmin itu adalah iman yang menengah ke atas.
1: Baik.
2: Iman yang banyak. Kalau alladzina amanu, dia iman ke bawah sampai ke atas. Jadi umum dia orang iman. Makanya kalbun salim tadi ada bun kalbun saya, kalbun mukmin bukan kalbul ladzina amanu. Bakal ladzina amanu. Untuk menjadi mukmin ini sulit. Karena kriteria mukmin itu iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan Allah dia bergetar. Ada gayung bersambut. Ada Allah dalam hatinya walaupun kecil. Nah, di iman tadi, iman melahirkan takwa. Iman melahirkan takwa. Antara iman dan takwa saling keterkaitan. Kalau imannya baik, maka takwanya semakin baik. Kalau imannya sedikit, maka takwanya sedikit. Kalau takwanya sedikit, maka yang Allah berikan juga sedikit. Kalau diberikan kepada mukmin dia hotel bintang 4 bintang 5, kita mungkin hanya wisma. Nah, kadang AC pun rusak ada diberikan kepada kita. Nah, berbicara iman ini. Jadi iman ini, kalau iman kita orang itu fluktuatif dia. Berubah-ubah. Iman kita berubah-ubah. Ya zidu wa yanqusu. Ada kala bertambah, ada kala berkurang. Berbeda dengan iman malaikat. Kalau iman malaikat ya la yazidu wa la yanqusu. Dan juga berbeda dengan iman para anbiya, yazidu wa la yanqusu. Kalau iman para anbiya itu bertambah, tidak pernah berkurang. Tapi kalau kita nih, kalau kita nonton bola mungkin sorak-sorak, kita enggak teringat kita waktu subuh, ini iman kita turun drastis. Kalau kita sedang mengaji, mendengar ceramah, mungkin iman kita bertambah. Nah, jadi bagaimana nanti kita melihat ketakwaan kita? Ya, ini takwa ini menjadi tolak ukur untuk kebahagiaan. Takwa ini menjadi tolak ukur bagi kebahagiaan dan kesenangan. Takwa juga tergantung pada iman. Nah, untuk kita meraih kesuksesan yang besar, meraih kebahagiaan yang besar, bagaimana kita menjadikan kita orang yang bertakwa? Dan orang yang bertakwa itu tergantung pada iman kita. Karena kalau sudah bertakwa, apapun diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat At-Talaq itu, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan solusi baik dalam sosial keagamaan, dalam kehidupan, bahkan dalam politik, dalam ekonomi. Akan diberikan solusi oleh Allah. Ini mungkin yang terjadi pada kita sekarang. Kita melihat ekonomi negara kita pun lagi sulit di Aceh, kan? Politik pun begini, sosial pun begini. Jadi dalam semua aspek kehidupan kita sedang berada di bawah. Jadi ini mungkin fenomena yang terjadi ketakwaan kita sudah berkurang kepada Allah, keimanan kita berkurang kepada Allah. Maka inilah dia saling terkait antara iman, takwa, dan bahagia ataupun senang.
1: Baik, oke, menarik sekali. Dan oke, kita lanjut pendengar dan juga Pak Ustaz dan pendengar yang sedang menonton atau yang sedang mendengarkan, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0651 44336 atau di WA juga 0852 8285 4445. Kita lanjut dengan pertanyaan yang sudah kita siapkan tentunya untuk Ustaz. Ini ada pertanyaan yang bagus juga Pak Ustaz, terkait sebenarnya apa saja sih yang menjadi penyebab hati menjadi sempit begitu, gelisah, dan juga ini jauh dari kata ketenangan. Dan menurut ajaran Islam sendiri bagaimana terkait hal ini, Bosan?
2: Ya, tadi kita menyebutkan bahwa ada kata kunci tadi, kebahagiaan itu ada di hati.
1: Di hati.
2: Selama hati itu tidak kita isi dengan Allah, dengan pemilik bahagia, aha, maka mustahil kita akan mendapatkan kebahagiaan.
1: Okay.
2: Nah, lawan bahagia itu ya susah, sempit. Nah, jadi hati kita ini, makanya dalam dunia ketasawufan, para ahli tasawuf itu mengatakan, dia punya statement, fil qalbi lumatani. Dalam hati itu ada dua gerbang. Ini hati yang normal, dua gerbang. Satu isi diisi oleh malaikat malaim. Yang kedua oleh setan, bernama pasukan setan bernama khanas. Dia punya kompi, punya batalion juga. Setan itu punya batalion di hati kita.
1: Baik.
2: Nama batalion mereka itu khanas. Nah, ini kita bisa merasakan itu walaupun kita tidak tahu, atau kita tahu tapi kita tidak sadar. Kadang-kadang misalnya saat subuh ataupun saat panggilan azan,
1: ya,
2: panggilan Allah, kita sedang minum kopi, ya, adakah tergerak hati kita memenuhi panggilan Allah? Kadang alah nyembah tak semayang oleh keadaan, ya. Kemudian ada bisikan lagi, alah nanti ajalah kita sholat, habiskan kopi dulu. Kan kita bisa sholat sendiri nanti di rumah,
1: ya, ya.
2: Ini kita sadar atau tidak sadar, pada hakikatnya itu sedang terjadi pertempuran yang dahsyat antara pasukan khanas dengan malaikat malaim. Sedang terjadi pertempuran nanti dalam hati kita itu. Ini yang kita mungkin jarang, bahkan kita sendiri kadang, kami-kami juga kadang kurang sadar itu. Inilah yang sulit, atau bahasa lain itu pertempuran antara nafsu dan iman. Nafsu dilatar belakangi oleh setan, iman dihandle oleh para malaikat. Pertempuran antara iman dan nafsu. Dan pertempuran yang paling besar, nah ini makanya ya lumrah kita melihat ini ya pantas. Banyak orang yang tidak mau salat karena di saat perang, dari pulang dari perang Badar, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kayaknya kita enggak ada perang yang lebih besar lagi ya Rasulullah, ini perang yang paling dahsyat, yang banyak korban baik dari orang kafir sendiri maupun orang Islam, dahsyat sekali perang Badar ini, enggak ada lagi perang yang paling besar. Rasulullah menjawab, ada perang lagi yang masih besar. Sehingga para sahabat itu tercengang dan bertanya, ya Rasulullah, perang apa lagi yang paling besar? Dijawab oleh Rasulullah, jihadun nafsi, nah, perang melawan hawa nafsu. Jadi ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Kalau perang Badar musuh kita terdeteksi dan senjata kita juga ada,
1: yeah,
2: pedang. Ada perang melawan Israel, ya ada pedang, ada ini, ada rudal. Tapi perang melawan hawa nafsu ini yang sulit. Karena apa? Nafsu kita itu tidak terdeteksi. Siapa musuh kita? Siapa kita? Siapa musuh kita? Yang mana iman, yang mana nafsu? Makanya dia kalau ada statement kita harus mengenali diri kita dulu. Siapa diri kita kalau ditanya? Yang mana diri kita? Ini tangan kita, mulut kita, perut kita, otak kita, kepala kita. Yang kita itu mana? Nah, itu. Nah, jadi tadi bahwa hati kita kadang bisa sesak, sempit, gelisah. Tidak ada ketenangan. Kenapa? Apa penyebabnya? Sehingga kita sulit meraih kebahagiaan. Inilah, di saat hati itu dipenuhi dengan nafsu, dipenuhi dengan dunia. Ini arti dunia, jangan salah kita mengartikan. Kalau dibahasakan dunia itu adalah sesuatu yang tidak berorientasi kepada akhirat. Ini dunia. Ada kalanya dia nampaknya dunia, materi dia, tetapi orientasinya kepada akhirat. Misalnya kita beli mobil, kita beli Honda. Ini Honda ini supaya kita mudah silaturahim, mudah kita ke Jumat, mudah kita menghadiri majelis taklim, mudah kita datang salat berjamaah. Ini dunia, tapi dia menjadi akhirat. Maka ini nilai akhirat, bukan lagi dunia. Bukan lagi dunia ini. Karena dia sudah berorientasinya kepada akhirat. Inilah hadis innamal amalu binniyat. Dalam sebuah pekerjaan itu, tolak ukurnya adalah pada niat kita. Allah memberikan nilai tergantung pada niat. Nah, tadi hati kita itu kita penuhi dengan dunia, penuhi dengan setan, dipenuhi dengan nafsu, sehingga tidak ada lagi celah untuk kita isi Allah dalam hati kita. Tidak ada lagi celah, semua dipenuhi oleh mereka. Di malaikat tadi itu kurus, maka terjadi perang antara Khanas dengan malaikat-malaikat, kalah malaikat-malaikat. Kenapa? Karena kontribusi kita sangat kurang kepada malaikat. Jadi kita tidak pasok senjata kepada para malaikat, kita tidak memasok makanan kepada malaikat-malaikat, sehingga dia kurus. Karena malaikat-malaikat kan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini malaikat. Kita jarang, kadang salat pun yang wajib tidak semuanya kita lakukan, apalagi yang sunat. Itu yang kita lakukan cuma maksiat kepada Allah, dan maksiat ini menjadi bumbu yang paling sehat bagi malaikat, bagi setan, karena sehingga mereka dia kuat kalah. Dan ini relevan dengan kata Rasulullah, adalah perang yang paling berat melawan hawa nafsu. Jadi bila dalam hati kita, kalbu kita ini semua nafsu, semua setan, tidak ada celah untuk Allah, inilah yang membuat kita sempit, sehingga kita pada saat itu lalai mengingat Allah, lupa kepada Allah. Kita mendengar azan, tetapi azan itu cuek saja bagi kita, kita anggap biasa. Malah kita lebih senang mendengar lagu-lagu, lagu-lagu yang apa, yang orientasinya itu tidak kepada agama, hanya kepada dunia tok semata, cuma kesenangan. Nanti kita banyak, dari situ kita banyak berbuat dosa kepada Allah. Karena kata sebuah dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengatakan, di saat kita melakukan dosa dan hati kita menjadi hitam, nuqtatus sauda, menjadikan nuqtah, titik hitam dalam hati kita, selama dosa itu belum kita taubat, nah selamanya dosa itu memanggil dosa-dosa yang lain. Maka sekali kita berbuat dosa, kita nanti kembali termotivasi untuk melakukan dosa. Dia memanggil dosa-dosa yang lain. Ini karena gelapnya hati kita. Kemudian terlalu mencintai dunia, karena kita lupa kepada Allah, ya lupa kepada akhirat, hingga kita tok kepada dunia. Kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mencari jabatan semuanya, kita tidak ingat lagi kepada mati. Pada besok kita sudah mati kadang. Nah, itu. Nah, kemudian terjadi hasad. Ini jelas. Dalam mencari apa? Misalnya dalam mencari jabatan, kita dengki kepada orang lain, karena bagaimana itu harus saya miliki. Jabatan itu harus saya miliki. Jadi apapun cara kita lakukan, bila ada orang juga mungkin kita hasut, kita dengki. Misalnya dalam politik kita, kita menjelekkan pasangan yang lain. Nah, padahal silakan kita mengatakan diri kita benar, jangan kita katakan orang yang salah. Ini malah kita hasad, kita dengki. Yang ini adalah ubo-ubonya maksud kepada Allah. Juga nanti ya ujungnya kita tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka azab. La in syakartum la azidannakum. Nah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tidak sadar nafas yang ada pada kita Allah punya Allah, baju yang kita pakai punya Allah, maka tunggulah azabku yang sangat pedis. Nauzubillah.
1: Baik. Oke. Dan perang yang besar itu yang terjadi sampai sekarang bahkan ya Ustaz, perang nafsu kita ya. Baik. Dan ya mungkin adakah Ustaz amalan yang dianjurkan agar hati kita tetap

0: berpikir pun harus kita tahu, jangan salah ini, jangan salah. Apa yang kita berpikir? Sehingga para ulama tasawuf mengatakan tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir akan mengantarkan kamu menjadi ke derajat yang lebih tinggi. Ini statement dalam ulama tasawuf. Nah, untuk melatih hati kita, ini pada ayat yang kita baca pada awal tadi. Nah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kata Bang Rafli Kiban, ubat hati Allah Allah. Hah? Ubat hati. Jadi hati itu, kenapa kita susah? Karena hati. Hati itu perlu kita kasih obat. Apa obatnya? Kalau kata Bang Rafli itu, obat hati Allah Allah. Dalam bahasa Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilahmu, dengan berzikir kepada Allah, maka hati kamu akan tenang. Ini bagaimana kita menjadikan hati kita untuk kembali kepada Allah, juga tergantung kepada kita. Jadi antara kita dan kita ini. Antara kita dan kita. Jadi siapa diri kita? Ya itulah kita. Bagaimana pemikiran kita? Makanya kita mengingat, untuk apa hidup ini? Kita harus tahu dulu makna hidup ini. Kalau ditanya kepada kita, Anda hidup, ya hidup. Untuk apa Anda hidup? Apa untuk mencari harta, untuk ini? Atau hidup ini untuk mati? Ya. Kalau kita sadar bahwa hidup ini untuk mati, baru kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Inilah bagaimana pola kita berpikir. Meminit dulu pemikiran kita yang sungguhnya. Lalu baru ke hati kita. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan dekat kita kepada Allah. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa Allah tidak akan memberikan, pemilik bahagia itu tidak akan memberikan bahagia kepada kita kalau kita tidak dekat dengan pemilik bahagia itu sendiri. Maka caranya sebagaimana kita sampaikan tadi adalah, yang pertama kita yakin bahwa semua ini adalah Allah yang takdirkan kepada kita. Nah, memperbanyak doa, memperbanyak tawakal, bersabar pada apa yang Allah berikan. Dan bila terjadi musibah, tentu kita jadikan itu sebagai cobaan bagi kita. Ini kalau diberikan musibah, malah kita anggap Allah marah kepada kita. Kalau kita anggap Allah marah kepada kita, tentunya kita juga akan marah kepada Allah. Ini yang menjadi masalah. Bukan kita takut kepada Allah, padahal Allah memberikan kita untuk takut kepadanya, takut kepada azab Allah. Ini kita, Allah kita lawan. Kalau Allah sudah kita lawan, jadi bagaimana kita? Tentu sangat jauh daripada pemilik bahagia itu. Demikian.
1: Oke, dan gak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita di dialog kajian islami di siang hari ini, Pak Ustadz. Mungkin sebelum kita berpisah, kami juga ingin mempertanyakan terkait sebenarnya bagaimana cara kita menjaga agar hati tetap lapang ketika menghadapi kehilangan, kegagalan, atau seperti tadi yang disebutkan juga menghadapi musibah.
0: Ya, sebenarnya kalau kita ucapkan lewat lidah itu sangat gampang, ya. Kita narasikan dengan lidah itu gampang. Tapi kalau kita narasikan dengan anggota yang sulit. Makanya berbuat itu, berkata-kata itu lebih mudah daripada lebih mudah berbuat. Jadi intinya begini, biar kita tersadar ini, kita harus tahu dulu siapa diri kita. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita makhluk Allah, kita diciptakan oleh Allah, nah, dan kita tidak punya apa-apa, lalu tidak ada yang kita sesali. Kita misalnya hilang anak, hilang harta, hilang jabatan, itu biasa. Ibarat kita tukang parkir. Nah, kita diparkirkan oleh Allah di dalam dunia. Maka jangan menganggap apa yang ada di dunia itu adalah milik kita. Itu semua milik Allah. Dan kita yakin bahwa maqdir yakun wa ma lam yaqdur lam yakun. Apa yang ditakdirkan oleh Allah terjadi, yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Innal insana yajri tahta majaril aqdar. Bahwa manusia ini hidup sebagaimana yang digariskan oleh Allah.

0: Inilah esensi daripada rukun iman, percaya kepada qada dan qadar Allah. Beriman kepada, kalau bahasa Aceh, untung baik dan untung jahat mandum dari Allah. Jadi bila lagi hendak sahdeli. Nah, jadi apa yang Allah berikan ya kita terima, tapi ini untuk kita narasikan dengan hati kita, ini yang sulit. Tetapi kita sering mengucapkan dengan lidah, semoga hati kita juga merasakan demikian. Kalau sudah demikian, tentu kita walaupun makan sehari sekali dengan terasi, sungguh itu enjoy dan enak. Inilah yang diberikan oleh kepada saya pada hari ini. Besok ya tidak diberi. Makanya kita sering juga mengucapkan doa ya kan. Apa? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini mungkin kita para pendengar juga di mana saya berada sering mengucapkan doa itu. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang menegah kalau Allah memberi. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi kalau Allah tidak memberi. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah mentakdirkannya. Wala yang fauzal jadi minkal jad, usaha kita tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Walaupun kita banyak mencari duit, sibuk mencari jabatan, kalau Allah tidak takdirkan itu tidak akan terjadi. Maka kembali kita kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian.
1: Baik. Dan Pak Ustadz, mungkin sebagai penutup kita juga di siang hari ini, apa pesan dan juga nasihat dari Ustadz kepada masyarakat atau pendengar, untuk kami juga ini agar dapat meraih kebahagiaan sejati dan juga hati yang benar atau betul-betul tenang dan juga hidup yang lapang sesuai tuntunan daripada Islam.
0: Yalah, sebagai mungkin penutup, marilah kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Karena kalau kita melakukan apa yang bukan hak kita, ini akan berada pada jalan sesat. Jati diri kita sebagai manusia, makhluk Allah, wajib tunduk dan patuh kepada Allah. Jangan tunduk dan patuh kepada selain Allah. Kalau kita sudah tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah akan tunduk juga kepada kita, akan diberikan kepada kita apa yang kita ingini. Maka jika kita bersyukur, Allah menambahkan nikmat. Jika kita ingkar, Allah akan memberikan azab. Demikian, semoga menjadi nasihat bagi kita semua, dan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah serta kebahagiaan. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Tengku atau Ustaz Rusli yang sudah hadir dan juga memberikan pengetahuan kepada kita, membuka hati kita, dan mudah-mudahan dialog di kajian Islami di siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber saya dan juga pendengar yang sudah mengikuti dialog kajian Islami di siang hari ini. Sampai jumpa kembali di kajian Islami berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini kami berhasil menemukan celah lalu bisa sedikit bernafas lega, namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja

0: Master harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have trophy.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan. Dan yang paling penting, semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain. Dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari ini.
4: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balik kita lihat.
6: Nah, itu dia. Sebuah lagi.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau papa itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Tentunya saya Khaira menyapa Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di siang hari ini, untuk Anda ya yang masih disibukkan dengan kerjaan Anda, dengan aktivitas Anda, oke, istirahat dulu sejenak. Jangan lupa seruput kopi, seruput teh, atau seruput jus, atau seruput minuman dan juga makanan favorit Anda ya. Dan di siang hari ini tentunya saya akan hadirkan informasi juga untuk Anda. Kita update dulu ya informasinya. Di mana Profesor Mujibur Rahman resmi kembali dilantik sebagai Rektor UIN Araniri Banda Aceh untuk periode 2026 hingga nanti di 2030. Nah, ini menjadi periode kedua kepemimpinan tentunya setelah berhasil membawa kampus meraih akreditasi institusi unggul dan juga berbagai capaian akademiknya. Tentunya untuk ke depan, UIN Araniri akan menargetkan menjadi universitas berkelas dunia melalui penguatan riset, transformasi digital, pembangunan fakultas kedokteran, laboratorium halal, hingga pengembangan green campus yang inklusif dan berkelanjutan. Pendengar, langkah ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi UIN Araniri bagi kemajuan Aceh dan juga Indonesia. Oke, untuk informasi ini pendengar dan juga informasi-informasi yang terupdate lainnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tentunya ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kita cek dulu untuk jadwal pelaksanaannya hari ini, dan nanti juga kita akan merilai langsung serangkaian mulai dari khutbah Jumat hingga pelaksanaan sholat Jumat juga. Oke, pendengar, untuk pelaksanaan dan juga kumandang azan zuhurnya nanti pada pukul 12.48 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa tentunya kita akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga Murattal. Namun sebelum itu pendengar, kita hadirkan dulu lagu-lagu dalam Banda Aceh ini, barangkali satu lagu ataupun dua lagu ya. Oke, kita dengarkan lagu darinya Ariel dan juga Raisa dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Masih di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, saya hadirkan informasi penting juga nih, di mana berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh yang ditujukan kepada Usman Hanafiah bin Hanafiah, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 8 Maret 1956, usia 70 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Jalan Panglima Yatim, Gampung Lungcut, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Usman bin Hanafiah bin agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh hari Rabu tanggal 11 November 2026, tempat ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Banda Aceh.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan untuk Anda berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ditujukan kepada Sri Rahayu binti Wagirin, tempat dan tanggal lahir 25 November 1980. Usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Sri Raja Pakeh, nomor 20, Gampung Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Maisarah binti Slamet agar dapat datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada Selasa 3 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandar Raya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya ucapkan terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء ثم الصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه ما دامت الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين sidang jamaah salat Jumat ma'asyiral muslimin guru-guru kami yang dimuliakan Allah marilah dengan tidak bosan-bosannya kita panjatkan segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita untuk dapat berhadir di rumah karena tidak sedikit orang semalam tidur namun pagi harinya tidak bangun tidak sedikit orang semalam tidur namun mereka tidur untuk selama-lamanya boleh jadi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum Allah masih ingin mendengar kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Allah masih ingin mendengar dari lisan kita kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di hari yang mulia ini di bulan yang mulia ini mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an dan daripadanya Al-Qur'an tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang serba berkecukupan setiap pagi kita bersama jutaan orang lainnya meninggalkan rumahnya menuju tempat kerjanya masing-masing ada yang berprofesi sebagai pedagang dia pergi ke tempat kerjanya
ada yang menjadi petani, pelaut, pengajar, pegawai, dosen, dokter, supir, maupun yang memimpin sebuah lembaga. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rezeki demi menghidupi keluarganya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang kita cari saat kita bekerja? Apakah sekedar harta yang banyak? Ataukah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang berkah, apalagi hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh dengan berkah. Kata berkah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Yang mungkin ketika kita pergi ke sebuah pesta, kita mendoakan mempelai laki-laki dan perempuan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita memohon keberkahan kepada Allah untuk kedua mereka. Di saat akan masuk bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika ada anak-anak kita yang baru selesai dayahnya, sekolahnya, wisuda misalnya, baru selesai hafalan Al-Qur'annya, mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Ada saudara-saudara kita baru menempati rumah yang baru, kita berdoa mudah-mudahan rumahnya berkah. Ada anak yang baru lahir, mudah-mudahan anaknya berkah. Mudah-mudahan berkah-berkah. Itulah yang sering kita doakan untuk saudara kita semua. Pertanyaannya, apa itu berkah? Tentunya berkah itu disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 30 kali dengan berbagai macam derivasinya, dengan berbagai macam bentuknya. Ada dalam bentuk fi'il madhi, tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah mengatakan juga barakna fihi dan seterusnya. Allah juga menyebutkan dengan bentuk masdar, barakatin. Law anna ahlil qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan ungkapan-ungkapan yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya kata berkah ini berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari tiga huruf ba, ra, dan kaf. Ada ulama yang mengaitkan kata barakah itu dengan kata birkah. Birkah adalah kolam yang berisi dengan air. Apabila kolam ini berada di padang tandus, padang pasir yang tandus, maka disebut dengan oase. Ketika ada oase di tengah padang pasir yang tandus, akan tumbuh lumut. Kemudian akan ada ikannya, akan tumbuh pepohonan yang rindang. Kemudian ada musafir yang singgah istirahat sebentar sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi. Maknanya apa? Ketika keberkahan ini melekat pada sesuatu, akan bertambah-tambah kebaikan di tempat itu. Maka dalam Mu'jam Raghib Al-Isfahani beliau mengatakan bahwa al-barakah hiya subutu al-khair al-ilahi fi syai, menetapnya sebuah kebaikan atau kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba bayangkan apabila keberkahan itu melekat pada ilmu seseorang, maka ilmunya akan ketika melekat pada rumahnya, rumahnya itu akan selalu dihiasi dengan ketaatan. Ketika kita bermohon kepada Allah sebelum kita makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dari minuman dan makanan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sumber kekuatan kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika keberkahan ini melekat pada harta,
kepada nafkah, kepada rizki yang sedang kita cari, maka akan bertambah-tambah kebaikan di dalam rizki kita. Mohon maaf, misalnya ada seseorang, dia gajinya setiap bulan 3 juta. Namun dengan 3 juta itu dia dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dia dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan dia dapat bersedekah dari rizki yang dia dapat. Ada satu lagi, gajinya sampai ratusan juta. Tapi ada saja alasan di setiap waktu uang itu harus dikeluarkan. Bayar hutang, ada yang sakit, ada kecelakaan, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka ketika keberkahan itu melekat pada harta, maka harta itu akan bertambah-tambah, akan menetap kebaikan yang banyak di dalam. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membaca beberapa catatan dari kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 166. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah karya Syekh Abu Layth As-Samarqandi. Beliau wafat pada tahun 983 Masehi. Hari ini 2026. Kalau kita hitung, maka beliau telah wafat 1043 tahun yang lalu. Namun kitabnya, ilmunya masih dipelajari, masih dikaji, masih disampaikan kepada khalayak. Ini menunjukkan keberkahan ilmu para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di halaman 166, Al-Faqih, digelari dalam kitab itu dengan Al-Faqih, qala Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alayhi an yahfadha khamsata asya'. Barang siapa yang ingin hartanya, rizkinya itu menjadi rizki yang berkah, maka hendaklah dia memperhatikan 5 macam perkara. Beliau mengatakan dalam kitabnya, awwaluha alla yuakhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Yang maknanya hendaknya seseorang itu tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang. Apakah dia bersegera meninggalkan pekerjaan? Misalnya dia menjadi tugas menjaga toko, atau dia di kantor, apakah dia bersegera untuk meninggalkan kegiatannya sejenak guna memenuhi panggilan Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Banda Aceh, di Aceh Besar, itu sudah sangat menjamur kedai kopi, warung kopi. Luar biasa. Kami baca ada sebuah instruksi dari gubernur nomor 1 tahun 2025 agar menghentikan setiap kegiatan di saat azan berkumandang, dan kemudian yang kedua hendaknya dilakukan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita ingin mendatangkan keberkahan di tempat usaha kita, maka usaha kita itu harus ditegakkan di dalam salat. Maka sangat indah ketika di dalam sebuah kafe misalnya, ada semacam instruksi dari sebuah TV, seperti di bandara misalnya, telah tiba waktu salat zuhur, mari kita berhenti sejenak, kita laksanakan salat. Yang punya usaha berkah, yang makan di situ berkah. Coba bayangkan ketika orang yang buat makanan bang nepegat mi Aceh labuh-labuh bermangat, tapi tidak salah. Nepegat kopi labuh mangbe, tapi tidak menjaga wudunya. Maka pastikan kita di rumah masing-masing pasangan kita itu adalah salat. Ketika pasangan kita ini memasak makanan, diawali tentunya dengan bismillah, dia berselawat sedikit dan seterusnya, itu akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak salat. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Bila seseorang ingin mendapatkan, meraih kasab atau harta atau rizki yang berkah, alla yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi, hendaknya seseorang itu tidak menyakiti siapapun dari hamba Allah karena dia sedang bekerja. Ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tega menipu pelanggan. Pak, menyohna ni gento bagian spare partnya, motor hanya pakai lewat. Ada kontrak akad antara perusahaan tertentu dengan pembuat bangunan. Ini bagian ini seperti ini, semennya, itu pasirnya, seterusnya, besinya seperti ini. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, oh, yang seperti itulah membuat harta kita. Maka apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan speknya, bangunan-bangunan itu beberapa masa yang akan datang tidak bisa berlaku. Poin yang ketiga, al-faqih mengatakan ayyak sida bikasbihi istiqsasan linafsihi wali'yalihi wala yaqsida bihil jam'a wal kasra. Hendaknya seseorang yang keluar dari rumahnya itu dia berniat mencari nafkah, kemanapun dia pergi dia berniat untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga keluarganya tidak ada. Dan dia tidak berniat untuk menumpuk-numpuk harta. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk menuju kota Madinah. Beliau menjumpai seorang bapak-bapak yang profesinya itu kok betul, belah betul. Rasulullah melihat tangan bapak itu sudah melepuh, sudah rusak. Rasulullah kemudian menyapa bapak itu. Kemudian Rasulullah memegang tangan bapak itu dan menciumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hadhihi yadu la tamassuha an-nar." Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitulah apresiasi syariat kita kepada siapapun di luar sana. Orang-orang tua kita yang banting tulang peras keringat demi mencukupi kebutuhan kita sehingga kita dapat hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang keempat, beliau mengatakan alla yujhida nafsahu fil kasbi jidda, hendaknya seseorang itu tidak terlalu memporsir dirinya dalam pekerjaannya. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Islam padahal mengajarkan keseimbangan. Jangan sampai di antara kita sukses mengumpulkan harta yang banyak tetapi gagal membangun keluarganya. Banyak orang yang mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya namun lupa mewariskan akhlak dan keteladanan. Terkadang seorang anak itu bertanya kepada ibunya, "Mak, kemana ayah? Kapan bisa kita sholat berjamaah di masjid ayah? Kapan kita bisa bertadarus bersama di rumah ini?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita punya pegawai, apabila kita punya usaha dan kita punya anak buah, ada pegawai, pastikan anak buah kita itu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kata beliau, kiat untuk mendapatkan harta yang alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sabab. Hendaknya seseorang itu meyakini bahwa rizki yang dia miliki, mobil yang dia naiki, rumah yang dia tempati, ilmu yang dia miliki, apapun yang dia miliki, itu semuanya bukan berasal dari etikat Ahlussunnah wal Jamaah, namun Allah lah yang memberikan rezeki. Sedangkan usaha kita, pekerjaan kita itu hanyalah ikhtiar, hanyalah wasilah yang Allah ciptakan. Maka dengan hal tersebut akan mendatangkan rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah syair. Waladatka ummuka ya bena Adama bakiyah,
وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا. Wahai anak manusia, engkau dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang ada di sekelilingmu tertawa, tersenyum bahagia. إِحْرِصْ عَلَىٰ عَمَلٍ تَكُونُ بِهِ إِذَا يَبْكُونَ حَوْلَكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. Teruslah lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Nanti ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau dalam keadaan tersenyum, namun orang-orang yang ada di sekelilingmu menangis karena telah kehilangan sosok yang memberikan inspirasi dalam kehidupan mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat khatib dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bini'matihi tatimu salihat, wabifadlihi tatanazzal khairat wal barakat, وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا

0: kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekadar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026, Sari Berita. Pendengar, semua pihak diminta kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Berita lainnya, KPI Aceh perketat awasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan bencana hidrometeorologi berupa kekeringan telah melanda 19 kecamatan yang mencakup 182 gampung atau desa. Bencana tersebut juga berdampak terhadap lahan persawahan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat bertindak selaku pembina apel siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Bungong Jempa Kota Janto pada 5 Agustus 2026. Bupati menegaskan ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi, tetapi telah menjadi kondisi nyata yang memerlukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
3: Apel siaga untuk penanggulangan bencana alam kekeringan, ya. Jadi selama ini Aceh Besar sudah masuk dalam tahap parah, yaitu kekeringan sudah mencapai 19 kecamatan. Jadi sudah mengeringkan itu mencapai 2.000 lebih hektar, ya, sawah di Aceh Besar.
2: Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, dunia usaha, relawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk segera melapor apabila ditemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Semua pihak juga dihimbau menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya di live dilaporkan Saifullah Nordin.
4: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan, langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang yang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, diantaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
5: Berdasarkan perintah UUPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok, ya. Jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
4: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Seplah Nordin melaporkan.

0: Pendengar, Dekra Nasda Aceh Besar dorong UMKM naik kelas untuk perkuat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Aceh Besar terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan yang diberikan

0: 2022 tadi Rakernas Aceh Besar adalah menyatukan semua pemerintah untuk menjadi lebih baik.
1: Menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir, Pemko Sepuluh Salam alokasikan DBH Sawit 2026 untuk melindungi pekerja rentan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sepuluh Salam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Sepuluh Salam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sepuluh Salam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancir. Pemko Sepuluh Salam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Sepuluh Salam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
4: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota. Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk semester 1 Kota Sepuluh Salam di tahun 2026. Yang ketiga, yaitu usulan untuk perlindungan pekerja rentan melalui dana Baitul Mal Provinsi Aceh. Yang terakhir, ditutup dengan penyerahan simbolis klaim kematian kepada ahli waris penerima manfaat dari pekerja rentan yang dibiayai melalui DBH sawit tahun 2025. Dan ada juga satu lagi tadi ahli waris dari honorer RSUD Kota Sepuluh Salam. Untuk yang honorer RSUD Kota Sepuluh Salam, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 207 juta, di mana terdiri dari 42 juta itu adalah satuan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
3: Pemerintah Kota Sepuluh Salam menegaskan akan terus bersinergi, berbagi sumber pendanaan daerah dan provinsi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kota Sepuluh Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, seperti biasa 100% Indonesia di siang hari ini requestnya melalui line telepon dan WhatsApp. Namun di siang hari ini kita ada tema pendengar, temanya kalau seandainya Anda jadi presiden selama satu hari ya, kira-kira apa yang mau Anda ubah secara langsung. Oke, menarik banget ya temanya untuk kita bahas. Kita bercuap-cuap lucu-lucu di siang hari ini di 0651443436. Jadi persiapkan jawaban terbaik Anda. Oke, okay? Ya halo, assalamualaikum, dengan siapa ini? Lah kok putus, boleh dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Dengan diriku. Waalaikumsalam sayang.
0: Oh seperti itu, dengan dirimu di mana posisinya?
1: Diriku di Lebanon nih.
0: Di Lebanon, selalu di Lebanon.
1: Iya benar, di Lebanon.
0: Di Lebanon cuacanya gimana, salju?
1: Mendung aja gitu.
0: Oh, mendung aja, sama juga nih kayak di paling ujung barat Sumatera.
1: Oh, berarti ya. Padahal kita jauh gitu kan?
0: Iya, berapa jam ya?
1: Sekitar 30 jam deh. 30 jam.
0: Kayana, kita ada tema nih.
1: Apa tuh temanya?
0: Kalau Kayana, ya kalau Kayana
1: kayak perempat aja bertema-tema.
0: Biar ada perbincangan yang menarik.
1: Apa sih?
0: Kalau Kayana dikasih kesempatan satu hari untuk jadi presiden.
1: Nah, alah menghayal.
0: Menghayal lah enak kan. Gak ada yang bayar soalnya. Apa yang mau Kayana ubah kira-kira?
1: Ada, paling Kak Yana ambil Kera, gak usah lagi nyiar di RRI jadi asisten Kak Yana.
0: Wah, kayak gitu jadi presidennya. Ah, gak jadi deh Kak Yana. Mundur, mundur, mundur ya.
1: Presiden dunia dongeng. Kak Yana terus pakai uang negara, beli jet pribadi.
0: itu mau yang itu mengubah nasib Kak Yana aja sendiri.
1: Sekarang kan semua gitu. Coba lihat. Yang pada mau naik gubernur, mau naik bupati, mau naik wali kota, ujung-ujungnya mereka kan untuk sendiri. Ya ketahuan dan masuk penjara. Kenapa korupsi?
0: Iya betul.
1: Awal-awalnya sih memang iya mau ubah masyarakat supaya lebih makmur. Ternyata masyarakat jadi kecekek.
0: Siapa yang cekek?
1: Aneh deh. Sendiri mereka kena pala.
0: Oh gitu, berarti itu kalau Kak Yana jadi presiden ya kayak gitu. Mau beli jet pribadi.
1: Mau jalan-jalan ke luar negeri setiap hari. Orang, padahal jadi presidennya cuma sehari ya.
0: Iya, gimana itu kira-kira ya? Transaksinya cepat nggak? Kalau sehari.
1: Makanya dunia dongeng tuh. Sehari. Belum lagi ngomong udah habis. Matahari baru keluar ngomong, matahari tutup belum siap kerjanya.
0: Aduh. Ya udah, mau request lagu apa nih?
1: Kok tema ada aja sih.
0: Request lagu atau salam-salam aja, enggak usah request aja.
1: Enakan. lagu andai
0: andai aku jadi sayap.
1: Andai aku jadi orang kaya, gitu kan?
0: Ada lagunya.
1: Ada dong.
0: Dari siapa?
1: Si cewek itu siapa namanya tuh ya? Si andai aku jadi orang kaya
0: judul. Lagu andai. Emang judulnya itu? Betul lah.
1: Coba lihat kalau enggak percaya. Paling beda di paling beda-beda tipis tuh.
0: Beda-beda tipis. Cuma khayalan.
1: Siapa yang
0: Oppie Andaresta?
1: Oh, itu dia.
0: Tapi ada juga nih, andai jadi orang kaya.
1: Oh, itu juga.
0: Jadi yang mana betulnya?
1: Itu
0: yang mana? Gak nampak nih Kak Irani, yang Kak Yana tunjuk.
1: Alah, yang tadi yang andai aku jadi orang kaya, itu yang tua.
0: Oh, yang di depan ini ya, depan Kak Yana nih.
1: Yang warna merah tuh.
0: Yang warna merah. Oke, salamnya ada nggak nih?
1: Ada dong.
0: Silakan.
1: Kira dulu, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Yuk pulang sini yuk.
0: Ayo.
1: Ayo, besok kita pulang ya?
0: Iya besok.
1: Jadi?
0: Nggak bisa besok, minggu depan, tanggal 16.
1: Minggu depan ya udah, minggu depan kayaknya balik lagi.
0: Boleh kita wacanakan. Oke, serius.
1: Serius.
0: Jam berapa nanti?
1: Subuh.
0: Ya ampun.
1: Habis sholat subuh.
0: Ya ampun, please ya.
1: Masih ngorok.
0: Masih bermimpi itu ya, jadi presiden.
1: Mimpi aja pulang ke Sigli.
0: Ya, enggak nyambung lagi nanti Kak Yana.
1: Itulah. Makanya jangan banyak tidur.
0: Sun aja deh.
1: Oke.
0: Ya udah, salamnya
1: buat,
0: nih.
1: Juju di Sabang, Mas Roy, buat Bang Heru, Bu Jumaria, Fitri, semua aja deh. Terima kasih Hera.
0: Oke, sama-sama, Beb.
1: Ini kayaknya merdeka, Mas Dimas kemarin nggak merdeka, nggak dikasihnya tuh salam tuh.
0: Oh iya.
1: Cuma dua orang katanya. Malas Kak Yana. Hari ini merdeka. Madia kemarin tentang kemerdekaan tapi enggak merdeka. Gimana?
0: Bahas apa kemarin sama Bang Dimas? Gitu. Temanya merdeka.
1: Salam enggak dikasih merdeka. Gawat deh orang tuh. Ya udah deh.
0: Oke deh.
1: Kera.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Bang Dimas, bahas tentang merdeka tapi enggak merdeka kata Kak Yana. Kita coba dengerin juga ya, kami kasih kesempatan ini untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung. Kita coba dengarkan kalau dia jadi presiden satu hari kira-kira mau ngubah apa ya. Ya halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, dengan Kak Juju.
0: Si, begitu selesai Kak Yana langsung disambut oleh warga Sabang.
2: Lah, gatal mulut dia bilang dia mau beli pesawat jet pribadi.
0: Kenapa jadi? Kan dalam negeri dongeng.
2: Iya, tunggu Pak Zul. Masa dia pesawat pribadi untuk sendiri? Kita nggak dikasih.
0: Ya kan namanya mengubah nasib pribadi, Kak Ju.
2: Ya udahlah, kok Kak Zul gini aja.
0: Apa?
2: Satu hari ya?
0: Iya, satu hari aja.
2: Satu hari aja? Kak Zul menghayal untuk mencetrahkan air. Nanti kan rencananya mau mencalonkan diri juga jadi presiden. Jadi untuk satu hari ini Kak Zul bagi-bagi uang semua untuk rakyat Indonesia.
0: Itu perubahannya? Mana perubahannya?
2: Ada perubahannya. Negara bangkrut dulu, biar kaya dulu. Nanti kita pilih sendiri-sendiri dulu gitu.
0: Negara negeri dongeng gitu namanya ya.
2: Nanti kita buat negara sendiri gitu kan.
0: Apa namanya? Negara apa emang?
2: Negara apa ya? Bekrekro.
0: Negara Bekrekro.
2: Kalau disuruh menghayal ya enggak pandai menghayal, kecuali Kak Yana enggak tahu tuh.
0: Soalnya oh, Kak Yana dia tiap hari beliau menghayal tuh.
2: Tiap hari mimpi naik pesawat makanya.
0: Kalau Kak Juju?
2: Kalau Kak Juju, Kak Juju menghayal apa ya? Enggak sering mimpi ya sih.
0: Ya udah deh, menghayal mau diputerin lagu apa aja nih?
2: Kayaknya yang Kak Yana bilang tuh yang Opi Anderista tuh yang Kaira bilang pertama.
0: Yang menghayal.
2: Iya, yang irama Kak Yana nyanyi ini tuh itu si Opi Anderista tuh penyanyinya.
0: Iya, tapi Kak Yana mau diputerin andai jadi orang kaya nih.
2: Amin. Intinya kalau udah jadi orang kaya jangan krit ya.
0: Iya dong, gak krit. Oke, lagu apa nih Kak Juju?
2: Lagu apa ya? Lagu dari ini aja kok enggak. Kak Juju mainkan dari Sisi Potret aja.
0: Sisi Potret.
2: Jangan terlalu sedih ya.
0: Iya.
2: Walaupun iramanya enggak cengeng-cengeng banget, tapi liriknya mengingatkan kita sesuatu, jangan aja.
0: Ya udah, apa yang menggembirakan?
2: Iya, Kak Zul ini aja enggak, dari Yunisara.
0: Yunisara, judulnya?
2: Tanda-tanda aja.
0: Tanda-tanda, Yunisara.
2: Tanda-tanda kita jadi orang kaya.
0: Iya, betul, betul, nah. Setuju, sepakat.
2: Sepakat dong.
0: Ya udah, gak usah salam-salam aja ya.
2: Eh, jangan ketularan penyakit Bang Dimas dong.
0: Biar sama kami.
2: Jangan, jadi gak suka nanti kami.
0: Mana ya tanda-tanda, kok gak ada?
2: Ada, kemarin itu kan si Kera yang pertama putar, gak suka lagu itu.
0: Yang betul lah.
2: Yuni Sara, tanda-tanda.
0: Tanda-tanda Yura Yunit. Oh, ada.
2: Nah, dia yang putar pertama gak ada.
0: Lupa loh.
2: Udah Anda yang mempopulerkan sama kami, Anda pula yang bilang enggak ada.
0: Ya udah salamnya, dua orang aja nih.
2: Oh ya Allah, penyakit Bang Dimas nular sama kamu.
0: Ya udah, cepet.
2: Oke lah, karena Kera bilang seperti itu, ya udahlah Kak Zul pakai fotokopi yang kemarin yang masih ada kan?
0: Udah enggak ada lagi, udah basah.
2: Aduh, kan banyak kan jumbo fotokopi itu, 10 lembar.
0: Enggak ada lagi, udah dibuang semua, dipikir enggak perlu lagi itu.
2: Ya udahlah kalau ya udah, lari-lari dari awal lagi lah. Yang jelas buat Kera, selamat bertugas Kera, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Mudah rezekinya, mudah-mudahan. Cek mana 17 Mei ada ikut lomba apa?
0: Lomba
2: makan kerupuk?
0: Enggak dong, apa lomba makan kerupuk?
2: Nah, kenyang, enggak menang, nanti kenyang kita.
0: Lomba apa ya kemarin dibilang? Lupa panjat lagi pinang. Bukan panjat pinang.
2: Masukin jar apa? Paku dalam botol?
0: Lomba kukur kelapa.
2: Oh kukur, emang bisa Anda?
0: Jangan menganggap remeh.
2: Yakin saya Anda bisa kukur kelapa.
0: Lomba masak timpan khas Aceh.
2: Oh iya, mudah-mudahan lah ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan gak menang.
0: Menang lah.
2: Menang lah, kasihan lah. Pesertanya nanti pasti mak-emak. Kasihan lah, mak-emaknya malu lah nanti kok menangnya anak muda.
0: Iya juga ya. Ya udah, untuk siapa lagi nih salam-salamnya? Untuk semuanya aja deh.
2: Tadi kalian bilang boleh. Ya udah, Kak Yana juga tuh ya. Kak Yana, Kak Yana. Jadi kenyataan.
0: Amin, ya. Amin kan.
2: Nanti kok keliling dunia, jangan ajak saya. Soalnya saya mabuk naik pesawat nanti takutnya. Habis itu buat Kak Ina, buat Kak Saiful, Kak Eli, Kak Ina, Kak Nur di Pulau Maruel, dan buat semua-semua aja.
0: Oke,
2: Kera, makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Tunggu dulu, Kera hayalnya apa kalau satu hari jadi presiden?
0: Kalau Khaira satu hari jadi presiden, Khaira mau menciptakan sesuatu yang baru.
2: Ah, nggak keren. Lama prosesnya, baru lebih. Ini kan satu hari. Ini enak bilang, baru buka mata udah sore ntar lagi kan.
0: Gampang itu Kak Yana, menciptakan makanan yang terbaru. Kak Yana, Kak Juju, menciptakan makanan terbaru untuk masyarakat.
2: Lah kelamaan tuh.
0: Oh kelamaan, ya udah prosesnya pun lama ya, harus masukin ke oven lagi.
2: Buat jangan satu hari, agak lamaan sedikit lah.
0: Nggak bisa satu hari ini aja.
2: Oh nggak satu jam aja. Udah supervisi dulu ya.
0: Oke.
2: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu penelpon lagi di sesi yang pertama dalam 100% Indonesia di 0651 44336. Ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa salam, ini?
3: Salam kenal Dek Khaira.
0: Oh, salam kenal juga.
3: Dengan Kak Ati ini, Dek.
0: Kak Ati?
3: Kak Ati, kawan Kak Yusu.
0: Oh, kawan Kak Yusu di Sabang juga?
3: Iya, sahabat kami, Dek.
0: Berarti lagi duduk barengan dong berdua itu?
3: Gak duduk bareng, Kak Ati ini di Impur.
0: Oh.
3: Kak Yusu kan di Sabang.
0: Aha.
3: Semalam Kak Yusu yang kasih nomor untuk Kak Ati. Suruh masuk, karena Kak Khaira kan masuk hari ini.
0: Oh gitu, udah sepakat rupanya ya, udah kompromi.
3: kompromi kami, Dek.
0: Oh, gitu. Ada grupnya kompromi. Besok masuk nih si Khaira yang siaran.
3: Ya, salam kenal ya, Dek ya.
0: Iya, salam kenal juga, Kakak. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Dek.
0: Kita ada tema nih, Kak. Tahu kan?
3: Menjadi presiden.
0: Iya, kalau dikasih kesempatan satu hari untuk jadi presiden, apa yang akan Kakak ubah?
3: Nanti jadi presiden Kakak udah enggak ini lagi, enggak offend orang lagi.
0: Oh, bahaya banget tuh.
3: Kakak yang kuasai nanti.
0: Berarti enggak usah jadi presiden aja deh, Kak, ya, kalau gitu.
3: Jadi. Enggak usah.
0: Enggak usah.
3: Kak Juju aja kasih.
0: Oh iya, baik, nanti kasih Kak Juju aja. Kak Juju lempar ke Kak Yana nanti.
3: Karena Yana juga. Karena kan Kak Ati baru masuk deh. Belum, kayak pernah belum paham
0: gitu. Oh seperti itu. Ya udah deh, request lagu aja. Mau diputerin lagu apa nih?
3: Lagu kan Dek Khaira pilih satu untuk Ati ya.
0: Khaira yang pilih?
3: Iya dong, Kakak kan baru kenal Made.
0: Oke okay. Lagu lawas atau gimana?
3: Yang kayak Kak Ju minta.
0: Yang kayak Kak Ju. sebentar ya.
3: Kak Ju minta.
0: Dari Dewa 19 mau?
3: Boleh.
0: Apa aja judulnya ya?
3: Ya, boleh. Okay. Dewa 19 boleh.
0: Ya, cukup Siti Nurbaya aja saya ambil. Oke, okay, salamnya ada enggak?
3: Salam ya untuk Kak Jujun, untuk Dek Khaira selamat bertugas.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Kak Eli di Pagar Air. Untuk Dek Fitri. Apa lagi ya?
0: Untuk semuanya aja.
3: Untuk semua untuk Kanda Swada. Napalo. Salam spesial.
0: Oke, okay, kemudian.
3: Udah ya, salam spesial tuh.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Ati.
3: Iya, Dek Khaira. Sama-sama.
0: Iya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ada Kak Ati, temannya Kak Juju. Kak Juju, itu ajak sekalian juga ya, masyarakat Sabang, masyarakat di seluruh Aceh, teman-teman, bestinya, besti dari SD, SMP, SMA, kuliah, besti ibu-ibu komplek juga ajak ya untuk bergabung dalam 100% Indonesia. Oke, kita hadirkan dulu lagu dari siapa tadi? Opi Andaresta, Andai Jadi Orang Kaya. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan kita bacakan lagi yang ada di WhatsApp Persatu ya, walaupun ini sesi terakhir. Assalamualaikum, saya Heru di Lampaseh. Waalaikumsalam, Kak Ira, saya minta diputarkan lagu darinya Andi Liani yang judulnya Antara Kita. Kalau tidak ada lagunya dari Trio Labels, judulnya Bila Itu Maumu. Salam buat Kak Ira, selamat bertugas dan sehat selalu. Salam buat Kak Cut Maria, Kak Yana, Roy, Kak Juju, Cut Putro, Kak Salwa, dan semua pendengar. Oke, ini Bang Heru gak ada jawabannya gitu dari tema kita yang sudah kita bicarakan. Ya udah deh, kalau gak ada sun ya. 100% Indonesia, Assalamualaikum Kak Ira, Mas Roy, request lagu dari Alex Kembar dan Herlin Widaswara, Samudra Cinta. Salam untuk Kak Ira, Cut Putra Nabila, Kak Yana, Lia, Heru di Lampaseh. Semoga teman-teman sehat semua hari ini ya. Apa nih ya dibilangnya? Kirim lagu dong dari Alex Kembar, Samudra Cinta. Salam. Ya, ini muter-muter lagi nih bacanya. Di kebanyakan dikirim nih Mas Roy ya. Boleh di-cut mungkin, boleh dihapus bagian. Oke, kalau Mas Roy satu hari jadi presiden, kita rangkul masyarakat, rakyat, kita ajak kerjasama untuk bekerja supaya tidak ada pengangguran gitu. Ya, itu butuh proses yang lama. Tapi kalau Kak Ira sih satu hari jadi presiden, Kak Ira pengen ngerubah hari Senin itu menjadi hari libur. Jadi kerjaannya dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Selebihnya libur. Kita baca lagi ya. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang. Mau request lagu Cinta Sejati darinya Bunga Citra Lestari. Salamnya buat Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, dan Mbak Erlin, Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar setia Pro 1 yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Terima kasih. Aduh, Mas Teo ini pun gak ada ya jawabannya ya. Ya udah, next. Kak Fitri di Darussalam pengen, kalau Kak Fitri jadi presiden, pengen bantu orang-orang yang tidak mampu, mau bantu orang miskin, dan mau bantu untuk bersedekah untuk masjid-masjid. Request lagu dari Rosa. Hey lady, salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Dedi. Wadul, Kak Eli, Kak Cut Maria, Kak Zudi Sabang, semoga panjang umur. Spesial buat Bang Amar, semoga panjang umur. Tadi Fitri masuk gak bisa-bisa, habis sholat langsung tekan-tekan gak bisa masuk Kak Ira. Oke, gak apa-apa, yang penting udah bergabung lewat WhatsApp. Baik juga ya kalau Kak Fitri jadi presiden sehari itu, pengen bantu orang-orang yang seperti apa Kak Fitri, mau dibantu yang tidak mampu. Kalau tidak mampunya bagian apa ya, bagian hal-hal yang kecil, gak mampu bawa motor gimana, mau dibantu juga Kak Fitri. Oke, saya carikan dulu lagunya ya.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Bang Heru tadi katanya minta diputarin lagu Andi Liani. Next aja ya, kita putarkan yang ada di playlist Trio Libels, tapi judulnya itu juga gak ada. Namun saya hadirkan dari Trio Libels juga, judulnya Aku Suka Kamu ya. Mudah-mudahan terhibur dan suka dengan lagu yang saya pilihkan ini ya. Oke, selamat mendengarkan semuanya.

Sudah sekalian, kami panggilkan sekarang seorang penyanyi muda. Apa hanya sendiri, apa bersama Alex?

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam 100% Indonesia di siang hari ini, saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan barusan juga sudah saya hadirkan lagu-lagu yang Anda request. Untuk saat ini kita sedang mendengarkan lagu darinya Alex Kembar dan juga Herlin Widaswara dengan judul Samudra Cinta. Dan selanjutnya juga akan ada rekan Putra pendengar yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra di kesempatan sore hari ini menemani Anda untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan nanti sampai kebersamaan kita ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya baik pendengar, saat lagi juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Ekonomi Digital. Untuk hari ini kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tapi setelah kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Oke, baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan hadir dalam dialog Beranda Asacita, dialog ekonomi digital untuk hari ini dari Pro Software RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Ya, baik pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara belajar, bekerja, hingga berwirausaha. Perubahan ini menuntut hadirnya sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi, berpikir kritis, kreatif, dan terus belajar menghadapi dinamika zaman. Dunia pendidikan pun dituntut untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif agar mampu melahirkan talenta digital yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Lalu, bagaimana strategi membangun talenta digital melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan? Nah, bisa Anda simak pembahasannya dalam Dialog Ekonomi Digital bersama narasumber. Saat ini sudah bergabung di melalui virtual Zoom kita ada Ibu Dr. Sharifah Rahmah ya, MAG. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, siang menjelang sore ya.
1: Iya.
0: Kabarnya gimana untuk siang hari ini Ibu Dr. Sharifah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Masih dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, dalam alamin. Iya. Dan pendengar juga ini Ibu Dr. Sharifah Rahmah MAG merupakan dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Lukismawe. Betul ya, Bu ya?
1: Benar.
0: Betul ya. Baik. Ya. Nah, kita hari ini mengangkat tema yang kita akan bahas, yang kita bicarakan, yaitu membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Mungkin di awal tadi saya sudah menjelaskan juga tema kita ya. Jadi mungkin sudah mendengarkan juga nanti kita bagaimana mungkin perkembangannya, kita akan mendengarkan langsung bersama Ibu Dr. Rahmah, Ibu Sharifah Rahmah ya. Oke, baik, mungkin langsung saja nih Bu. Di era transformasi digital mungkin saat ini ya yang berkembang sangat cepat nih. Bagaimana Ibu melihat urgensi membangun talenta digital melalui dunia pendidikan Ibu?
1: Baik. Saya melihat secara global bahwasanya pendidikan ini menjadi jembatan bagi timbulnya hal-hal yang mengakibatkan keinginan individu untuk tidak maju. Intinya apa? Kesenjangan antara kompetensi yang muncul, termasuk misalnya kompetensi lulusan dari setiap lembaga pendidikan tinggi, kemudian ini mampu tidak tertampung oleh dunia bisnis hari ini. Jadi dunia bisnis modern hari ini kan berbasis teknologi, sehingga lulusan yang baru itu mudah tertampung, dan ini juga akan membekali setiap lulusan dengan kecerdasan-kecerdasan yang ada. Misalnya hari ini kan sistemnya AI ya, kecerdasan buatan ya, dan bagaimana mereka ini berpikir untuk memunculkan pemikiran yang kritis agar mereka tidak tertinggal. Intinya apa? AI yang ada itu bisa memunculkan semacam ide bagi mereka untuk mengembangkan diri dalam dunia kerja yang global hari ini.
0: Betul.
1: Nah, kemudian bagaimana para lulusan ini juga meningkatkan kemampuan berliterasi ya dalam segi pendidikan. Jadi mereka juga harus mampu mengelola bakat keinginan mereka, kemudian menyaring serta memanfaatkan informasi-informasi digital yang hari ini muncul di tengah-tengah masyarakat, itu harus secara bijak dan lebih objektif. Jadi tidak hanya menganggap digitalisasi itu adalah sumber kehidupan mereka, jadi mereka juga harus memiliki kemampuan secara mumpuni pada diri mereka. Saya menilai seperti itu.
0: Iya, ini seperti mungkin tadi di awal juga saya sudah menyampaikan juga ya Bu, dunia pendidikan pun ini dituntut ya untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif.
1: Ya.
0: Nah,
1: ya.
0: Apa ini maksud dengan pendidikan yang adaptif dan inovatif ini Bu? Dalam konteks menyiapkan sumber daya manusia menghadapi ekonomi digital nih Bu.
1: Iya. Nah, kalau pendidikan adaptif dan inovatif ini kan dia mencakup transformasi kurikulum yang berbasis literasi ya seperti itu. Kemudian berbau teknologi juga, dan bagaimana penerapan metode pembelajaran yang mampu mencerdaskan generasi. Jadi AI atau kecerdasan buatan itu mampu ditransformasikan dalam sistem atau dunia pendidikan hari ini, sehingga akan memunculkan penguatan keterampilan setiap individu, serta harus mampu membangun kolaborasi ya, kolaborasi yang lebih erat, yang lebih kokoh dengan berbagai industri atau sektor-sektor kelembagaan yang ada. Jadi pendidikan adaptif ini juga akan mengadaptasi kemampuan dari setiap lulusan dengan berbagai sektor yang ada sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi literasi yang mereka dapatkan itu menjadikan ilmu mereka atau pengetahuan mereka itu lebih mumpuni, itu menurut saya.
0: Iya, baik, luar biasa sekali kita sudah mendengarkan ya mungkin penjelasan bersama Ibu Sarifah Rahmah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita juga buka untuk sesi mungkin pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pendengar kita bisa kita tampung dulu ya Ibu ya, Ibu Sarifah.
1: Iya, baik.
0: Ya mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pemirsa yang sedang menonton kita. Bisa gunakan di 0651-44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Ya, kita masih menunggu Anda pendengar. Jangan sampai perbincangan kami ini sampai selesai nanti. Nanti wah rugi ya kalau tidak masuk ya. Apalagi kita sedang membahas tema yaitu membangun talenta digital nih melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif ya. Banyak mungkin kita lihat talenta-talenta yang sekarang ya Bu ya, apa dengan ikuti ya. Zaman ya. Jadi inilah kita mungkin perlu teknologi biar bisa mengubah mungkin aspek kehidupan mulai dari cara belajar, bekerja hingga berwirausaha ya. Nah,
1: tambah sedikit.
0: Boleh, boleh Ibu, silakan.
1: Ada hal penting terkait dengan pendidikan adaptif dan inovatif ini. Jadi dalam konteks literasi hari ini yaitu literasi teknologi ya. Nah, jadi bagaimana penguasaan dasar dari kompetensi lulusan itu mampu memanfaatkan setiap hal yang terkait dengan kemampuan mereka, terutama misalnya perangkat lunak, komputer ya, internet nah situ. Jadi bagaimana mereka bisa memahami bahwasanya itu merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian juga bisa memunculkan sistem kewirausahaan misalnya kan, mereka memiliki kemampuan intelektual yang lebih ya. Mereka bisa membangun bisnis-bisnis yang berbau bernuansa digital ya, membangun ekonomi kreatif, apalagi hari ini kan masyarakat kita dari sisi ekonomi itu kan harus memang dibangunkan ya.
0: Betul.
1: Jadi lulusan ini harus tergerak seperti itu untuk membentuk kemandirian ekonomi. Jadi hal-hal lain juga bisa mereka lakukan, terutama juga dalam konteks pendidikan yang mengeneral. Hari ini kan orang manusia itu harus dicerdaskan. Jadi ketika mereka punya kompetensi dengan berbagai bidang yang mereka dapat, mereka bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan mengadopsi ilmu yang mereka dapatkan itu ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat ini menjadi terberdaya, memiliki kemampuan ekonomi yang mapan, sehingga kemiskinan itu juga bisa dihindarkan, Bang. Kalau menurut saya begitu.
0: Bisa menurunkan kemiskinan juga ya, Bu ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Iya, betul sekali. Jadi ini tidak hanya mampu juga menggunakan aplikasi saja nih, tetapi juga mampu menciptakan inovasinya, terus menyelesaikan masalahnya, serta memahami etika digital, Bu ya.
1: Benar.
0: Iya, baik. Nah, kemudian Ibu Sarifah, ini menurut Ibu ya, keterampilan digital apa saja nih yang paling dibutuhkan oleh generasi muda agar mampu bersaing di dunia kerja saat ini dan masa depan, Ibu?
1: Baik, jadi kecerdasan digital hari ini kan, Bang, kita semua tahu ya, semua orang pasti melihat AI itu sesuatu yang paling sempurna, ya. Semua kita pasti melihat di situ. Intinya apa? Kecerdasan AI itu harus bisa dimanfaatkan oleh setiap lulusan atau orang mereka yang memang ingin merencanakan sesuatu. Jadi analisis mereka terhadap kecerdasan AI ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga nanti ketika mereka terjun ke pasar global, mereka bisa memanfaatkan ini ya secara lebih luas. Nah, kemudian bagaimana mereka juga memahami AI ini kan tidak memberikan sebuah pengamanan terhadap cyber ya muncul hari ini ya. Nah, jadi mereka juga harus mendesain program-program tersebut dengan AI tadi secara kreatif ya. Kemudian nanti mereka mampu bersaing dengan dunia kerja yang lebih lebih luas. Sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan sesuatu yang berbau modern hari ini itu bisa dimanfaatkan dengan apa yang ada pada AI itu sendiri. Jadi itu AI itu kalau menurut saya itu kan sebagai alat bantu. Intinya bukan sebagai hal mutlak yang perlu dianggap apa fondamen terhebat
0: tapi bisa
1: lah
0: dipertanggungjawabkan juga ya Bu dengan AI.
1: Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang AI juga itu kan bisa dimanipulatif kan oleh setiap individu kan. Misalnya membuat tugas-tugas seperti itu kan. Nah, kan pernah juga kejadian tugas riset itu dipalsukan karena melihat di AI misalnya gitu kan. Nah, juga bisa meningkatkan inovasi-inovasi yang berbau per hari misalnya kan. Hari ini saya mau buat inovasi ini, inovasi itu supaya ekonomi itu bisa berkembang ya. Dan ini juga pencerahan bagi semua sektor saya pikir seperti itu.
0: Iya, apakah ada tantangan nggak nih Bu selama ini mungkin yang Ibu dapatkan?
1: Iya, tantangannya yang paling krusial kalau menurut saya itu karena memang sebagian ini orang kan terjebak pada AI. Intinya apa? Tidak ada AI, tidak ada informasi dari AI, saya tidak bisa apa-apa gitu kan. Sehingga kecerdasan intelektual atau kognitifnya itu malah nggak digunakan lagi hari ini. Jadi semuanya terpaku pada itu. Nah, kalau kita katakan generasi tua mungkin tidak terpaku pada AI. Betul, tapi betul. Generasi-generasi muda hari ini kalau tidak ada AI sih tidak bisa hidup. Kira-kira begitu.
0: Betul.
1: Nah, inilah dunia pendidikan ingin merubah akar berpikir ini supaya mereka tidak terjebak dalam dunia-dunia berbau digital semata-mata.
0: Iya baik ya. Intinya itu membangun talenta digital ini bukan hanya soal menguasai teknologi tetapi juga ya, membentuk manusia yang kreatif ya Bu ya. Kolaboratif ya dan berkarakter gitu ya. Oke baik, sambil kita menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita sampaikan kembali bisa digunakan di 0651 44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Nah, kita masih membahas tema kita di dialog ekonomi digital di sore hari ini, yaitu membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Mungkin yang tua-tua boleh juga telepon ya Ibu ya. Yang tua-tua boleh juga mungkin bertanya dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah wah canggih gitu ya. Jadi semua orang juga kadang-kadang menggunakan AI ini untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan apalagi wirausaha gitu ya Bu ya. Kemudian ini Bu, bagaimana untuk perguruan tinggi sendiri ini Bu, khususnya UIN Sultanah Nahrasyah ya Lu Semawe ya. Ini dapat berperan dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi digital sekaligus karakter yang kuat nih Bu.
1: Dalam dunia pendidikan seperti UIN itu sudah berupaya berperan aktif untuk menghasilkan lulusan-lulusan ataupun mahasiswa yang diproses di dalam lembaga UIN itu sendiri dari berbagai macam fakultas agar memiliki kompetensi digital yang memadai ya. Kemudian sekaligus memiliki karakter yang kuat. Kita tahu hari ini generasi kita ini kan karakternya itu sangat lemah ya Bang ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang adab. Dan ini mungkin perlu pembenahan. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah 100%, saya tidak akan mengatakan 100%. Intinya proses ini kita lakukan secara bertahap, jadi pelan-pelan. Dan UIN sendiri sudah mengupayakan itu. Jadi mengintegrasikan kurikulum ya, setiap kurikulum itu berbasis teknologi ya misalnya. Kemudian pembelajaran etika digital itu juga digalakkan di lembaga kami. Sehingga penggunaan kekuatan pendidikan karakter sendiri itu melalui hal-hal yang saya katakan tadi itu sudah berjalan. Kemudian melalui organisasi ya, organisasi yang ada di kampus itu sendiri, terutama organisasi mahasiswa. Dan mereka juga diwajibkan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada, ya. Nah, kemudian lembaga sendiri itu kan membangun kerjasama dengan berbagai macam negara yang ada di beberapa negara hari ini, ya. Nah, itu juga ada pertukaran mahasiswa, itu kolaborasi juga dilakukan oleh lembaga kami. Supaya nanti mereka mendapatkan pengalaman Betul. Tidak hanya di dunia kerja, tapi pengalaman bagaimana mereka melakukan perubahan dalam hidup ini. Intinya nanti ketika mereka lulus, kompetensi mereka itu bisa mereka gunakan. Ya, seperti itu. Memang kalau kita bicara ini halnya muluk-muluk ya, tapi intinya lembaga terus berusaha untuk melakukan
0: yang ini. Terbaik ya.
1: Iya,
0: benar. Iya, dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini memang ya sudah telah mengubah ya mungkin hampir seluruh aspek kehidupan mulai dari pendidikan, pemerintahan, ekonomi hingga dunia kerja ya Bu ya. Ya, benar. Iya, luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan lagi nih, Ibu. Ini seberapa penting, nah, kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri dalam membangun ekosistem talenta digital di Indonesia nih, Bu?
1: Baik, jadi saya menilai sangat penting ya, kan, terutama pemerintah itu sebagai pihak yang penyelenggara tertinggi ya. Misalnya harus memastikan desain kurikulum yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para lulusan hari ini. Intinya apa? Dunia kerja ini butuh yang seperti apa? Jadi jangan nanti desain kurikulum yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dunia kerja, sehingga nanti ketika lulusan berkecimpung dalam masyarakat yang luas, mereka nggak tahu membuka peluang kerja seperti apa. Dan ini juga terkait dengan kompetensi yang mereka miliki ya. Kemudian peran pemerintah pendidikan dan apa ya, kemudian wilayah-wilayah dari sektor-sektor industri yang berkembang, kalau menurut saya itu kalau dunia pendidikan atau lembaga pendidikan itu penyediaannya itu terkait dengan riset-riset untuk kemajuan kemajuan manusia itu secara berkarakter lah intinya ya. Jadi intinya apa? Mereka memiliki kemampuan untuk membuat desain baru atau melakukan riset terkait dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi mereka akan kritis ketika memahami konsep yang mereka buat. Nah, kalau pemerintah, bagaimana itu bisa terjalin dengan lembaga pendidikan? Dia harus, ya selama ini kan kita nggak melihat itu ada lembaga magang misalnya ya. Lembaga magang untuk para lulusan misalnya. Lulusan kalau lulus ya cari sendiri, seperti itu. Jadi pemerintah harus menyediakan tempat-tempat untuk para lulusan ini magang. Kenapa? Karena sudah disesuaikan dengan kurikulum yang dibuat, didesain dengan baik, sehingga standar keahlian atau kemampuan seorang lulusan itu dia punya tempat untuk mereka melakukan proses kerja mereka itu. Dan hari ini saya lihat itu belum ada ya, belum dimiliki. Yang banyak itu lulusan itu malah menciptakan lapangan kerja sendiri, dan lapangan kerja yang mereka buat itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kompetensi mereka, seperti itu. Jadi kurikulum saya ulangi lagi, kurikulum yang didesain kemudian dikolaboratif dengan lembaga pendidikan, disesuaikan dengan siswa atau mahasiswa yang ada di lembaga pendidikan, kemudian pemerintah membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi para lulusan nantinya. Nah, ini juga cara untuk mengentaskan kemiskinan. Intinya betul, kemampuan mereka itu bisa terasah di situ. Secara kompetensi mereka dapat, kalau menurut saya.
0: Iya, betul sekali. Wah, ini sepertinya sangat menarik ya kita membahas tentang tema kita, yaitu membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita sampaikan kembali di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ini, Ibu Saripah, kita jeda dulu ya sebentar ya, Bu ya. Nanti setelah dua iklan berikut ini kita kembali lagi untuk dialog kita di Beranda Asa Cita.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
6: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Iya, baik, kita masih dalam dialog ekonomi digital untuk hari ini pendengar dengan tema membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Dr. Syarifah Rahmah MAG, beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Lok Sumawe. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan digunakan 0651 44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Nah, jadi inovasi bukan sekedar menggunakan teknologi ya. Mungkin seringkali inovasi dipahami hanya sebatas penggunaan seperti mungkin saat ini laptop ya Bu ya. Laptop, terus aplikasi. Padahal inovasi pendidikan ini jauh lebih luas loh. Yaitu perubahan cara berpikir dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu, ini banyak pekerjaan baru bermunculan Ibu akibat perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI ya dan otomatisasi. Nah, bagaimana dunia pendidikan sebaiknya merespon perubahan tersebut, Ibu?
1: Ya. Dunia pendidikan dalam mengatasi kecerdasan AI itu sudah apa namanya? Memang nggak bisa dibendung ya, karena anak-anak hari ini memang sangat cerdas. Nah, intinya perlu pengawasan. Pengawasan itu harus dilakukan, terutama bagi anak-anak yang memang sedang menimba ilmu. Pada saat mungkin mereka melakukan riset, kita ambil contoh riset skripsi misalnya ya. Jadi mereka itu kan sering mengambil di AI secara utuh. Okay. Maka dibutuhkan para pendidik untuk melihat secara jeli. Bahwasanya itu copy paste dari AI. Jadi intinya ini perlu dipahami. Karena kalau memang diteruskan, otak anak-anak ini akan cenderung untuk memilih sesuatu yang mudah. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Jadi keinginan untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan itu sudah semakin terkikis, itu kalau menurut saya. Ya, ini yang terjadi.
0: Iya, baik. Nah, kemudian Ibu, ini kan kita mungkin melihat selain kemampuan teknis atau hard skill ya gitu ya. Keterampilan apa saja yang perlu dimiliki mahasiswa agar mampu sukses di era ekonomi digital, Ibu?
1: Iya. Saya melihat hari ini generasi muda kita itu kurang berpikir kritis. Itu yang pertama. Jadi tidak melihat satu kebenaran itu secara melihat informasi yang jelas ya, seperti itu. Nah, kemudian banyak hari ini kan anak-anak muda ini ketika melihat berita-berita di informasi di media sosial itu mereka lebih terpengaruh. Intinya apa? Kemampuan kognitif itu seharusnya diberlakukan oleh mereka untuk melihat, menandai berita-berita yang memang benar atau tidak. Dan ini memang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita lihat. Jadi bagaimana mereka mampu menganalisis setiap berita yang ada. Jadi sehingga secara logis ketika mereka mengambil satu keputusan itu benar sifatnya. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat. Kemudian mereka juga harus mampu menyesuaikan diri dengan hal-hal baru yang hari ini muncul di tengah masyarakat, terutama digitalisasi. Jadi sistem kerja misalnya kan itu juga bisa dilakukan mau jarak dekat atau jarak jauh itu bisa dilakukan. Nah, kemudian mereka juga harus memahami bahwasanya digitalisasi ini satu saat kan akan terjadi perubahan. Ya, kita ambil contoh ketika di pemutusan misalnya internet, bagaimana mereka bisa memproses informasi dari digitalisasi atau AI tadi. Ini kan perlu pemikiran. Kemudian ini yang jarang terjadi adalah membangun komunikasi yang paling baik. Nah, intinya apa? Setiap generasi muda ini kalau menurut saya cerdas, mereka punya ide-ide yang bisa mereka sampaikan dengan baik, tapi mereka tidak mau melakukannya. Jadi ini yang bisa mereka lakukan, menyampaikan ide-ide yang baik itu melalui tulisan di media-media yang ada hari ini. Dan ini yang jarang kita lihat. Kalaupun ada, tidak terlalu banyak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kendala atau mereka harus mengembangkan kecerdasan akademis, ya. Dan kecerdasan akademis ini sebagai bentuk profesionalitas mereka yang nantinya mereka akan tampil di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tujuannya supaya kendala yang dihadapi di masa depan itu bisa mereka atasi. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa saya katakan adalah teamwork yang baik, yeah, ya kerja tim. Nah ini yang perlu dilakukan.
0: Itu yang penting.
1: Ya, yaitu kerja tim ini yang sangat tidak pernah dipahami oleh setiap generasi hari ini. Dan saya melihat ini perlu dilakukan.
0: Iya, betul sekali. Seperti mungkin yang sudah disampaikan oleh Ibu Saripah ya, saat ini mungkin AI ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Terus AI juga dapat membantu seperti mungkin saat ini anak-anak kuliah ini mahasiswa ya, membuat ringkasan, terus menerjemahkan bahasa, menganalisis data, hingga menghasilkan desain atau kode program nih.
1: Iya. ChatGPT lah ceritanya gitu ya.
0: Iya, betul sekali Ibu. Memang tidak, tapi kalau kita bilang tidak bisa menggantikan juga ini seluruh kemampuan manusia,
1: tidak
0: Bu.
1: Bisa. Tidak bisa.
0: Yeah. Oke, okay. Baik Ibu. Terus bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat, Ibu? Ini lifelong learning ya di kalangan mahasiswa dan masyarakat agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi.
1: Iya. Yeah. Saya melihat dari dalam hal ini terkait dengan lembaga pendidikan. Setiap pengajar itu harus mengaitkan materi-materi yang disampaikan itu sesuai dengan isu-isu faktual ya, yang sedang terjadi hari ini. Jadi anak-anak butuh itu. Nah kemudian bagaimana dalam sistem pembelajaran itu supaya pembelajaran di sepanjang hayat bisa berlangsung, kisah-kisah masa lalu itu dijadikan platform-platform untuk meningkatkan kemampuan setiap pendidik atau tenaga pengajar itu memanfaatkan kemampuan digitalisasi itu untuk digeneralisasi dalam proses pembelajaran. Jadi intinya apa? Platform digital maksud saya itu mampu dimanfaatkan secara khusus ya, secara online. Kan itu bisa gratis ya kalau kita lihat ya. Jadi itu bisa dicari dari situs terpercaya ya, di situs terpercaya untuk menambah kemampuan para pengajar yang ada saat ini. Nah kemudian perlu juga dibentuk komunitas diskusi. Nah diskusi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena diskusi itu adalah ajang untuk meluangkan kemampuan setiap individu. Nah, jadi bagaimana kita sebagai pengajar itu membentuk kelompok-kelompok studi kritis ini sehingga yang mampu melakukan ini siapa? Yaitu pendidik yang memiliki wawasan yang cukup tinggi, seperti itu ya. Kompetensi keilmuannya ada. Kalau enggak juga susah ini. Jadi membangun komunikasi juga harus seperti itu. Nah, kemudian masyarakat juga dibutuhkan untuk lebih apresiasinya. Misalnya mengaktifkan ruang publik di tengah-tengah balai pengajian atau surau ya, atau masjid hari ini ya. Jadi surau atau masjid itu kan bisa jadikan tempat pelatihan seperti itu. Karena apa? Karena ini kan masa lalu kita ini juga terjadi hari ini kan. Masa Rasulullah dulu kan masjid-masjid itu digunakan untuk berdiskusi ya, memecahkan masalah. Hari ini udah nggak ada lagi ya misalnya begitu. Kemudian dibuatlah pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan keahlian kerja bagi generasi kita hari ini supaya nanti mereka punya skill dalam bidangnya. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu saya katakan begini, kita ini kan uswahnya udah hilang loh Bang, ya.
0: Betul.
1: Uswah ini perlu ada. Jadi uswah ini adalah contoh teladan, ya, contoh teladan dari orang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, dia bisa menampilkan sosoknya sehingga dicontoh oleh generasi-generasi. Nah, seperti apa misalnya? Ya, uswahnya itu dari orang sosok yang gemar membaca Al-Qur'an sehingga mereka gemar membaca Al-Qur'an, kemudian didiskusikan tiap-tiap nilai ayat yang dibaca itu maksudnya kemana gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan dunia pendidikan hari ini seperti itu. Kemudian selalu hadir di dalam setiap ruang ruang kehidupan generasi kita hari ini. Jadi intinya apa? Event-event terkait dengan ruang diskusi ini nggak boleh putus ya. Jadi membaca kemudian kisah-kisah rasul misalnya kan. Betul. Ini kita banyak nggak tahu kisah rasul ini hari ini. Generasi kita malah yang tahu mungkin cerita-cerita yang modern hari ini kan. Nah, jadi ruang diskusi membangun komunikasi ini perlu sehingga budaya belajar sepanjang hayat itu bisa kita masukkan ke dalam diri anak-anak kita hari ini. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah lembaga pendidikan, kemudian masyarakat, kemudian negara. Dan ini harus dilakukan. Tapi intinya tarbiyah pertama itu adalah keluarga, seperti itu. Nah, uswah yang pertama mereka dapat itu di mana? Di dalam keluarga. Kalau itu mereka dapatkan, maka lembaga pendidikan itu akan mengeneralisasi hal-hal tersebut, termasuk juga masyarakat dan negara.
0: Wah, ini tantangan juga ya jadinya ya Bu ya.
1: Iya, berat.
0: Berat sekali ini. Betul sekali Bu, apalagi dengan transformasi digital ini juga. Ini membawa tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana ini.
1: Lagi gadget hari ini kan, iya. Anak-anak lepas dari gadget, maka tugas orang tua itu harus berat.
0: Asawasi, betul, ya. Betul sekali.
1: Maksudnya gadget itu memang penting, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukan untuk sesuatu yang membuat... intelektual atau kognitif atau emosional atau spiritual mereka itu menjadi rusak. Saya pikir demikian.
0: Betul sekali. Oke, baik. Nah, ini bagaimana untuk pemanfaatan teknologi digital, Bu? Ini dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong lahirnya inovasi.
1: Ya, ya, saya melihat memang seperti itu. Digitalisasi itu dalam dunia pendidikan itu memang membantu ya, memberi layanan bagi pembelajar, termasuk juga guru, siswa, mahasiswa, dosen dan segala setiap orang yang memang ingin mengadopsi informasi yang ada di dalamnya. Nah, memang positif. Tapi kalau memang terpaku pada yang namanya digitalisasi itu juga tidak positif kalau menurut saya. Jadi saya selalu mengatakan begini ya, inovasi itu tidak harus dengan yang namanya digitalisasi. Inovasi itu bisa dilakukan secara individu. Nah, dibutuhkan kecerdasan berpikir bagaimana bisa menciptakan hal-hal baru. Maka dibutuhkan orang yang cerdas. Nah, cerdas ini bisa dibangun dengan kolaborasi dengan lingkungan yang ada. Sehingga ada hal-hal baru yang bisa mereka lakukan. Contoh, digitalisasi itu ada namanya Facebook, ada namanya Instagram, ya kan, ada namanya TikTok. Itu kan bisa ajang kolaborasi. Contoh, ada kelebihan-kelebihan di tempat lain, punya teman, dan mereka bisa memberikan informasi terkait dengan pengetahuan yang ingin mereka kembangkan. Kalau saya mengatakan di lembaga pendidikan, misalnya mahasiswa ingin belajar dari mahasiswa yang lain, jadi mereka bisa berteman secara positif. Apa sih yang dikembangkan di sana hal baru? Nah, mereka adopsi, kemudian mereka buat hal baru dalam konteks pembelajaran mereka. Dan ini memang bisa dilakukan, bukan tidak bisa. Tapi tantangan terbesarnya adalah ketika informasi yang disampaikan oleh dunia digitalisasi ini ditelan mentah-mentah. Iya. Nah, jadi intinya kalau tidak ada digitalisasi kita tidak bisa belajar. Kalau tidak ada digitalisasi kita tidak bisa berinovasi seperti itu. Saya ambil contoh misalnya mahasiswa. Kalau mahasiswa saya dengar nih terserah lah. Saya ya misalnya mengajar membuat PowerPoint. Yang saya buatlah poinnya, powernya tidak ada. Saya mengatakan ini poin powernya dari ibu. Kamu catat, otakmu berpikir, tanganmu mencatat, kan begitu. Nah, betul. Jadi ketika ujian kita memberikan soal, dia bertanya, Bu, kok jawabannya nggak ada di dalam buku atau apa? Saya bilang, power yang ibu sampaikan itu poin, pointer, tapi power yang ibu sampaikan itu semua isi buku. Kalau kamu catat, pasti kamu tahu jawabannya, kan begitu. Nah, ini yang tidak mereka lakukan. Jadi generasi kita terjebak pada digitalisasi,
0: iya,
1: tangan bermain pada keyboard gadget, ya. Kemudian otak mereka sudah terhubung dengan benda-benda seperti itu. Jadi hal-hal yang berbau inovasi yang biasa mereka kembangkan itu sulit. Ya memang ada anak yang bisa, bukan tidak ada, tapi kebanyakan yang saya lihat seperti ini.
0: Iya, jadi jangan terbiasakan juga dengan belajar dengan AI ya Bu ya.
1: kalau nanti internet itu dihapus, berarti kita kembali ke masa lalu.
0: Ke masa lalu, betul sekali iya. Bu.
1: Seperti iya. Kata Rasulullah kan kita harus belajar memanah, kemudian berkuda, kemudian berenang. Bagaimana kita nggak pernah berenang kan? Nah,
0: Iya, betul sekali. Oke, nah jadi membangun talenta ini memang ya, apalagi di zaman digital ini, harus berjalan seiring dengan penguatan karakter, etika, dan juga tanggung jawab sosial seperti Ibu Sharifah katakan tadi juga ya. Jadi untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada, kita punya waktu 15 menit ke depan nih Bu, untuk kita membahas tentang tema kita. Boleh Ibu, silakan Ibu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sharifah, pemanfaatan teknologi digital di dalam proses pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong lahirnya inovasi. Dan untuk saat ini Bu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, nah bagaimana nih pendidikan dapat tetap menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi Bu?
1: Iya, kita menanamkan namanya adab itu paling penting ya, karena adab bersosialisasi, adab berkolaborasi semuanya pakai adab ya. Nah, kalau adab ini tidak ada, maka ya otomatis terjebak dalam sistem digitalisasi tadi. Dan ini memang terjadi dalam masyarakat. Nah, lembaga pendidikan kita berusaha untuk menjembatani ini ya, walaupun tidak bisa, tapi kita tetap berusaha. Intinya apa? Benda teknologi itu adalah alat ya, laptop atau gadget itu adalah alat. Nah, bagaimana alat yang digunakan itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh mereka? Kita hanya bisa melihat di lembaga pendidikan, tapi di luar kita tidak sanggup memantau ya. Apalagi dunia hari ini memang memberikan sebuah informasi yang salah terhadap generasi kita hari ini. Nah, jadi ini yang perlu kita antisipasi sejak dini. Intinya apa? Kita lembaga pendidikan tidak berdiri sendiri untuk melihat akses negatif yang ditimbulkan oleh digitalisasi tadi. Maka harus membangun kerjasama yang utuh setiap komponen yang ada, agar setiap generasi ini bisa memahami mana plus minusnya digitalisasi atau teknologi ini. Jadi tidak akan dimanfaatkan secara suka-suka seperti itu ya.
0: Betul.
1: Karena terus terang saya mengatakan, modernisasi ini memang menjebak generasi kita ini ke arah yang berbau negatif ya Bang ya. Dan ini banyak kita lihat, baik itu di surat kabar, baik itu berita-berita yang berbau negatif. Dan kadang-kadang saya sebagai tenaga pendidik itu merasa, ya mana ya, kita bilang sakit batin, sakit kepala, pokoknya sakit lah, walaupun bukan anak-anak kita.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana kita memahami ini? Nah, kalau kita mampu membangun secara kebersamaan, kita bisa mengatasi setiap problem yang ada. Empati ini bisa kita munculkan. Bahwasanya setiap anak yang belajar itu adalah anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Sehingga di era digitalisasi itu bukan menjadi momok, tapi dia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di dunia luar mungkin digitalisasi ini udah nggak in lagi ya, udah biasa bagi mereka. Nah, di mana mereka bisa mengakses berbagai macam hal, melakukan riset bermanfaat, mudah-mudah sudah mendapatkan hadiah Nobel gitu kan. Tapi anak-anak kita malah nggak, bukan jangankan hadiah Nobel, berprestasi pun kadang-kadang juga langka seperti itu. Nah, ini perlu menjadi tantangan terberat bagi kita, karena dunia pendidikan hari ini semakin berat ke depannya, bukan semakin mudah.
0: Betul.
1: Saya menganggap setiap semester berakhir, maka akan muncul anak-anak yang pola pikirnya berbeda. Berakhir lagi semester, muncul lagi anak-anak.
0: Beda-beda lagi.
1: Ya, makanya dibutuhkan tenaga pendidik yang terus belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Belajar tentang karakter, belajar tentang etika-etika yang ada. Bagaimana memahami konteks anak-anak hari ini. Jadi Bang, saya mengatakan begini. Anak-anak ini kan aktor ya.
0: Betul.
1: Dia bermain peran. Dia bermain peran menjadi anak yang baik, padahal dia tidak baik. Dan ini terjadi dan saya melihat langsung ya. Makanya guru harus paham yang namanya ilmu psikologi, bagaimana melihat konteks anak-anak hari ini. Kemudian juga harus paham ilmu konseling, bagaimana menghadapi anak-anak yang bermasalah seperti itu. Nah, kalau kita tidak pernah mau belajar dan berhenti belajar, maka kita tidak akan menghasilkan generasi yang berkualitas lah Bang ya.
0: Ya,
1: berkembang. Karena maaf ya, mengajar ini gak amanah Bang ya.
0: Betul Bu.
1: Ya, kita semua bekerja ini amanah. Salah kita menjalankan amanah, kita berdosa.
0: Betul.
1: Nah, saya kadang-kadang juga beranggapan, apakah saya secara pribadi sudah melaksanakan tugas dengan baik, maka saya selalu membuat video-video inovasi atau apapun untuk menyegarkan dunia pendidikan hari ini. Walaupun anak-anak dimanapun saya nggak pernah ketemu ya, bisa begitu. Tapi intinya suara kita itu harus didengar.
0: Betul, Bu.
1: Tidak hanya di dalam kelas kita ajarkan, tapi di luar pun mereka juga harus mendengar kita. Seperti itu, Bang.
0: Iya, apalagi di Aceh ya. Mungkin kalau di Aceh ini generasinya itu sebenarnya kreatif-kreatif ya. Seperti Ibu katakan tadi.
1: Kreatif kalau Aceh, Pak.
0: Iya, betul sekali. Juga perguruan tingginya juga berkembang gitu ya. Komunitas digital juga mulai tumbuh dan peluang ekonomi digital juga semakin terbuka kalau kita lihat.
1: Setiap sudut kita melihat, Bang. Jelas sekali benar.
0: Iya, baik. Kemudian ini, Bu, kita masih punya waktu sedikit lagi. Kita mungkin ke bagaimana ini? Bagaimana peluang generasi muda Aceh untuk berkontribusi dalam ekonomi digital, baik sebagai profesional maupun pelaku usaha berbasis teknologi, Bu?
1: Iya. Saya melihat generasi muda Aceh itu banyak yang sudah mapan dan mampu membangun ya, membangun segi-segi yang sudah mereka desain sebelumnya. Dan ini perlu kita dukung ya, perlu kita dukung. Kenapa? Teknologi yang ada itu sudah

0: pintar ya, kamu lah yang pintar, saya biasa-biasa aja gitu, seperti itu. Jadi budaya saing itu nggak ada, budaya saing yang sehat. Dan ini terbentuklah generasi-generasi yang tidak mau membangun dunia kerja yang lebih positif. Nah, berbanding dengan mereka yang ingin bersaing, ya, memiliki dunia kompetisi yang besar seperti itu. Contoh saya katakan, misalnya dia sekolah di luar, misalnya kan, kuliah di luar. Begitu pulang dia punya kemauan untuk mengembangkan sistem-sistem yang ada di daerah Aceh misalnya. Nah, ketika mereka berkolaborasi dengan yang di dalam, ini kadang-kadang ada hambatan, Bang. Nah, ketika hambatan ini ingin mereka generalisasi supaya muncul hal yang positif, ini juga agak sulit seperti itu. Kenapa? Karena membangun kemauan untuk perubahan pada orang yang tidak pernah mau melihat dunia luar yang lebih global sulit. Itu memang sulit. Kita seperti hidup seperti kata yang hidup di bawah tempurung, ya. Jadi berbunyi seolah dunia itu di bawah tempurung kita. Intinya saya ingin mengatakan, jadilah generasi muda ini seharusnya seperti tempurung yang terbuka tapi tidak bolong di tengah. Jadi kalau air hujan turun malam, ada airnya. Jadi bukan air hujan turun tapi bolong di bawah, kemudian air itu menyentuh tanah dan tidak ada hasilnya. Dan ini sebenarnya perlu dibangun. Kolaborasi ini juga kembali kepada pemerintah, Bang. Pemerintah, kemudian orang-orang yang memang ingin membangun ini. Kalau enggak, nanti generasi kita ini akan semakin salah. Semakin salah, apalagi hari ini kan banyak anak-anak yang, ya kita tahu lah ya, di media massa, anak-anak yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sulit kita tolerir dengan akal sehat. Nah, bagaimana kita mengajak mereka, merangkul mereka untuk menjadi jauh lebih baik, sementara dukungan untuk itu malah enggak ada. Kalau ini nggak dilakukan, saya pikir perkembangan dunia kita hari ini akan semakin terbelakang ya, atau semakin tertinggal. Tapi kalau kita mau berusaha, saya pikir pasti bisa.
1: Maju, akan maju terus. Ya.
0: Insya Allah.
1: Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, kita sudah.
0: Kita berdoa semua, Bang. Tidak ada sesuatu yang tidak pasti.
1: Betul sekali, betul sekali. Walaupun kita sudah. Walaupun zaman teknologi sangat ini sekarang ini sangat canggih gitu ya.
0: Selama masih ada generasi muda yang berpikir positif, dekat dengan Tuhan, saya pikir Aceh ini akan semakin maju dan berjaya.
1: Bisa membangun, insya Allah, amin. Iya, ini mungkin sebagai penutup ini Ibu, apa pesan dan motivasi Ibu kepada para pendengar RRI, khususnya ini generasi muda ya, agar terus mengembangkan kompetensi digital dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital di masa depan, Bu.
0: Baik. Untuk generasi muda tersayang, anak-anakku yang cantik, ganteng semuanya dimanapun berada, teruslah berproses, jadikanlah digitalisasi itu untuk sesuatu yang positif, bukan untuk sesuatu yang negatif. Kemudian manfaatkan peluang-peluang yang ada, sekolah dengan baik, kompetensi yang ada itu dikembangkan, berkolaborasilah dengan orang-orang yang memiliki kemauan untuk mengembangkan kognitif secara mendalam, secara terbuka, kemudian hasilkanlah karya baru, maka harumkanlah nama daerahmu, negaramu, dan inilah kerja nyatamu. Kami ingin melihat itu. Terima kasih.
1: Amin, amin. Ya, itulah dia penutup dari Ibu Dr. Sharifah Rahma MAG. Dan mungkin sudah waktunya kita sesali juga kita menantikan untuk dikumandangkannya azan asar, Ibu. Dan untuk saat ini mungkin di Beranda Asacita, Dialog Ekonomi Digital, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sampai di sini dulu dengan tema membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Dan semoga ikhtiar kita dan semoga apapun yang disampaikan oleh Ibu Sharifah Rahmah, dalam membangun pendidikan yang adaptif dan inovatif ini menjadi jalan lahirnya generasi Aceh ya Bu ya, yang unggul, amin. Berkarakter, amin. Dan siap menghadapi era digital dengan percaya diri serta penuh tanggung jawab. Nah, itu dia. Amin. Oke, Ibu Sharifah, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat selalu Ibu, tetap semangat. Selamat beraktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan untuk saat lagi di pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan, saat lagi dengan lagu islami akan kami hadirkan untuk Anda satu atau dua lagu sambil kita menantikan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan. Takut.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Selamat dengar dimanapun Anda berada. Dan untuk lagu islami sampai di sini dulu kami hadirkan untuk Anda. Berikut ini lagu-lagu pop Indonesia kembali kami persembahkan kedua dengan Anda. Sambil kita menunggu nanti di pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Lintas 17 Berjaringan dari program 1 RRI Banda Aceh. Baik pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Dan kita coba dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkarena di mana pun anda berada, sebuah lagu dari vokal Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku, yang sudah mantar kalau kita ke pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat di sore hari ini. Kita tinggalkan dulu lagu-lagu hiburan untuk anda, dan kami akan hadirkan ke ruang anda dalam lintas 17 berjaringan dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian sekitar Rp2 triliun dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
2: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
1: Adapun bantuan senilai Rp2 triliun tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
4: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
3: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Lues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
6: Kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter atau peninggian jembatan.
7: Sama normalisasi, Pak.
6: Sama normalisasi, Pak. Ini normalisasi semua nih, Pak. Ini normalisasi, Pak.
5: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
8: Iya, akan dicari solusi, Pak. Amin.
5: Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayo Lues. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar Bunda PAUD benar meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program Wajib Belajar atau Wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
9: Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program Wajib Belajar Wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setdakap Bandar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
11: Dan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cut Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cut Bau Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Nah, sementara itu program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
12: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga tentunya juga lagi ke program ketahanan pangan.
11: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cut Bau.
12: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
11: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cut Bau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cut Bau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampung Cut Bau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan, serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Unggun demi waktu Desa mengantarkan waktu kita ke pukul 17 sore lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dapat kami informasikan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib nanti di pukul 18 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita nikmati dulu lagu-lagu pop Indonesia mendengar, dan saat lagi juga nanti di pukul 18 lebih 20 menit kami akan hadirkan keruan karena dengan lagu-lagu Islami sambil kita menunggu untuk pengajian Al-Quran dan juga dikumandangkannya azan maghrib.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari Katon Bagaskara dengan judul lagu Dinda di mana sudah mengantar waktu kita ke pukul 18:23-24 menit waktu Indonesia bagian barat. Saat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu Islami terlebih dahulu mendengar sebelum nanti pengajian Al-Qur'an Karim kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti satu lagu terakhir kami hadirkan darinya ada band Manusia Bodoh yang persembahkan untuk Anda di lagu terakhir kita, lagu-lagu pop Indonesia untuk sore hari ini.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

الله وبركاته. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Pengajian tafsir malam ini insyaallah kembali akan disampaikan oleh guru kita Dr. Mufakhir Muhammad MA. Kajian ini dapat diikuti melalui siaran radio Baitur Rahman, siaran radio RRI dan channel YouTube Masjid Raya TV. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah halqah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar melalui channel YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan pendengar radio-radio swasta lainnya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali pengajian kita tentang tafsir Al-Qur'an dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa menjaga kegiatan-kegiatan kita dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terbebas dari gangguan jin dan manusia dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah Allah, atas pemberian Allah kepada kita semua. Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat
menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kali pertemuan yang lalu, kajian surat Abasa diisi oleh anak saya sendiri, Ustaz Ni'mal Abdu Ha'am Fakhir. Beliau juga alumni ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu Al-Quran di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Dan alhamdulillah nanti sesekali beliau bisa untuk mengisi kesempatan ini, karena saya dua minggu yang lalu dalam keadaan kurang sehat, dan alhamdulillah mulai malam ini sudah bisa mengisi kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita sudah sampai pada surat At-Takwir. Jadi di juz 30 ini dimulai dengan surat An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan malam ini yaitu surat At-Takwir. Apa makna At-Takwir? Artinya menggulung. Nah, ini ngeri sekali. Kita dengarkan kalimat ini. Surah At-Takwir ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di hampir semua ayat di juz amma ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka disebut dengan surah-surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, karena ayat ini bukan diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka semua ayat, semua surat disebut dengan surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Malam ini insyaAllah kita akan melihat kajian surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini jumlah ayatnya ada 29 ayat. Nanti kita lihat, kalau waktunya cukup kita akan membahas semua ayat. Jika tidak, maka kita akan memanfaatkan dua kali pertemuan untuk satu surat yang panjang-panjang yang ada di dalam juz 30. Contoh surah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan At-Takwir ini termasuk ayat-ayat yang panjang, tapi dia tidak mencapai 49 ayat. Ia hanya 29 ayat. Kita lihat ayat yang pertama. Izasyamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Ini enggak pernah kita dengar, digulung matahari. Sekarang kan biasa-biasa saja. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Bagaimana cara Allah menggulung matahari?
bagaikan orang menggulung tikar. Jadi matahari, dia menyinari bumi, menyinari langit, menyinari alam semesta, dan seluruh alam itu disinari oleh matahari. Tapi suatu masa, habislah tugas daripada matahari ini, maka dia digulung. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, berarti tidak ada lagi. Dunia ini gelap, kiamat. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Wa izan nujumung kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi di langit kan ada bintang. Nanti matahari digulung, kita tidak bisa melihat apa-apa. Berikutnya adalah bintang-bintang berjatuhan. Ini kalau satu bintang saja berjatuhan, atau di kampung kita bisa hancur 40 rumah. Nah, misalnya di kota Madia Banda Aceh ini ada kampung baru yang dekat. Kalau satu saja bintang berjatuhan dan jatuh, maka kiamatlah. Kampung baru ini tidak ada lagi. Maka masa ini kita mohon kepada Allah, kita tidak melihatnya. Tetapi hal ini pasti terjadi, karena ini adalah Al-Quran. Jadi ketika Allah menyebut Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa izan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, semua bintang yang ada di langit ini, yang sekarang menyinari bumi, apalagi di waktu malam sangat nampak ya, dan sangat bermanfaat bagi para pelaut. Nanti bintang-bintang ini akan jatuh, berjatuhan, dan kenalah tempat-tempat atau rumah-rumah manusia, gedung-gedung yang hebat. Maka tak ada lagi pada waktu itu, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apa lagi yang terjadi? Wa izal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini mungkin kita paling tahu tentang Gunung Selawah, Gunung Gute, Gunung Kulu. Suatu saat itu semua akan hancur, diperjalankan dan hancur, ditabrak semuanya. Jadi suyirat sebenarnya berjalan dia, tapi suyirat di sini dihancurkan. Semua yang ada di dalam gunung akan keluar, batu dan bebatuan akan keluar dan menghancurkan alam semesta ini. Ini juga masa yang paling ngeri. Wa izal aisyaru attilat, dan apabila unta-unta betina yang bunting, yang sedang hamil, itu ditinggalkan begitu saja, tidak ada lagi orang yang melihat, tidak ada lagi orang mau. Jadi dulu orang berebut satu unta itu, apalagi yang betina, harganya bisa 30 juta sekarang. Tapi nanti semua unta-unta bunting yang hamil itu ditinggalkan begitu saja. Orang
tidak lagi memikirkan tentang harta, tentang uang. Semuanya menjadi tidak berarti. Yauma yanfa'u, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, jadi saling meninggalkan, tidak lagi open kepada harta, kepada binatang-binatang ternak, yang padahal kalau diukur-ukur 100 unta saja ada 3 miliar. Tapi ditinggalkan begitu saja. Uang 3 miliar ini tidak ada arti sama sekali. Begitulah suatu masa yang orang yang sekarang diperebutkan nanti akan ditinggalkan begitu saja. Wa izal wuhushu husyirat. Ini ada lagi yang mengerikan. Binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi semua binatang-binatang yang menakutkan seperti ular dan binatang-binatang lainnya yang mengerikan, husyirat, dikumpulkan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada manusia. Berarti itu adalah hari yang sangat ngeri. Maka saya mengatakan, semoga masa ini kita tidak melihatnya. Artinya meninggal sebelum kiamat terjadi. Karena ini sangat mengerikan. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung berjalan dan berserakan, hancur lebur, mengeluarkan batu-batu yang besar, dan harta meskipun miliaran rupiah itu tidak ada lagi arti sama sekali. Dikarenakan manusia pada waktu itu tidak lagi butuh, tidak lagi perlu kepada harta, kepada uang, dan lain-lain sebagainya. Maka kita sekarang yang sedang mencari harta, yang sedang mencari uang, yang sedang mencari rezeki, jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita ini, dalam keseharian kita, kita didik anak-anak kita, keluarga kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menampakkan hal-hal yang ngeri, biasanya kita tidak melihat tiap hari ada ular yang besar-besar lewat di rumah kita. Itu belum pernah kita lihat. Tapi pada masa itu Allah panggil semua binatang-binatang liar untuk dikumpulkan, untuk disaksikan oleh manusia yang masih hidup pada waktu itu. Wa izal biharu sujirat. Dan apabila air laut itu dipanaskan oleh Allah. Jadi sekarang air laut bisa menjadi alat mandi. Orang Sabtu Minggu atau Jumat sore ke laut, ke Lampu Uwo, ke Lokna, ke Ujung Bater, dan ke tempat-tempat lainnya, itu menjadi tempat rekreasi, menjadi wisata. Tapi pada suatu masa air laut itu panas, orang akan lari dari laut, karena siapa saja yang mandi di laut mati, siapa saja yang kena air laut
itu mati karena panas, sangat panas sekali. Nah, ini kita belum tahu, belum pernah melihat masa seperti ini, tapi itu akan terjadi. Wa izal biharu sujirat, dan apabila laut airnya itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masa-masa yang sangat ngeri, masa-masa yang sangat bahaya, masa-masa yang mudah-mudahan kita tidak melihat dan tidak menyaksikannya. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan masa yang ngeri ini, dan Allah selamatkan kita dalam kebahagiaan, dalam ketaatan, dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dikumpulkan dengan tubuh. Jadi tubuh kita waktu meninggal kan berpisah, nanti dikumpulkan kembali, menyatu kembali. Ada roh yang merasa berbahagia berkumpul kembali dengan tubuhnya, dan kalau dia taat pada Allah, dua-duanya bahagia. Tubuhnya bahagia, rohnya bahagia. Berarti ini jangan dianggap bahwa hal yang tidak mungkin, karena bagi Allah semua mungkin. Jangankan ruh, tulang-tulang yang telah berserakan itu

وَادْخُلِي جَنَّتِي. Tapi kalau tidak beriman, bagaimana bisa menyatu? Sedih sekali. Roh berteriak. Dia tidak senang kepada pemilik tubuh itu, bahwa pemiliknya adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini, jangan kita anggap sepele. Beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan selalu bersyukur pada Allah. Caranya mudah sekali. Tidak ada tuntutan yang banyak kecuali beribadah kepada Allah. Ibadah pun salat lima waktu. Kalau kita sudah salat lima waktu, yang lain akan terikuti. Misalnya zikir, berdoa, itu pasti ada. Oleh karena itu jangan lupa salat. Karena kalau orang sudah mulai mengingkari salat, itu tanda-tanda kekufurannya sudah mulai nampak. Ini seperti yang disampaikan tadi oleh Khatib Jumat. Hampir setiap Jumat Khatib mengeluh bahwa di Aceh banyak sekali kantin, tapi di waktu maghrib tidak ada yang tertarik untuk sholat sebahagian. Oleh pemilik warung memang dimatikan lampu, tapi sebagian yang tidak sholat tetap tidak sholat. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi bagi orang Aceh, karena Aceh itu Islami. Tidak dilarang kita minum, tidak dilarang kita makan dan minum di warung. Tapi orang yang cerdas, dia tidak akan hadir menjelang maghrib. Nah, jadi kalau dia mau duduk, berarti ba'dal asar, kemudian kira-kira setengah jam atau satu jam, jam 5 udah bisa pulang ke rumahnya lagi. Atau habis isya. Nah, ini saya melihat di Malaysia ada satu pemandangan yang menarik. Habis maghrib gak ada orang, tapi habis isya orang berduyun-duyun datang, mau ngopi, mau cerita-cerita bersama dengan kawannya. Berarti mereka paling pandai mengatur waktu, sehingga sholat maghrib pun tidak ditinggalkan. Karena orang paling mudah menandai kita tidak sholat kalau kita meninggalkan sholat maghrib. Kalau sholat isya tidak tahu orang, sholat subuh juga nggak tahu, sholat zuhur, sholat asar, itu masing-masing dalam pengetahuan kita. Maka sebelum kejadian ini terjadi, sebelum Allah mengumpulkan roh dan jasad manusia, di saat itu Allah memperlihatkan jasad dan roh yang bahagia, dan di saat itu Allah perlihatkan jasad dan roh yang celaka, yang dulunya tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa izal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan ditanya. Nah, dulu ada satu kebiasaan masa jahiliyah, anak perempuan itu tidak boleh ada. Maka sejak kecil dibunuh mereka, supaya anak perempuan itu gak bisa hadir, karena bisa membuat malu ayah dan ibunya. Maka anak ini dibunuh sejak kecil.

0: kecil. Maka nanti si anak ini bangkit dan bertanya, wa izal mau'udatun su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya, bi ayyi zambin kutilat, dosa apa sehingga mereka itu dibunuh? Nah ini, tidak ada yang bisa jawab pada waktu itu. Orang-orang yang berdosa, yang telah membunuh anaknya, baik laki-laki maupun bayi perempuan, mereka akan bangkit. Misalnya ayahnya yang membunuhnya, ayah, kenapa saya dibunuh dulu? Atau ada orang lain yang membunuh, pak, kenapa saya dibunuh? Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bisakah mereka berbohong? Wa izan suhufu nushirat, semua buku catatan itu dibuka oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang berkemampuan untuk berkelip dan berbohong serta berdusta di hadapan Allah. Kalau dia pernah membunuh, maka nampak dia akan dicap oleh Allah sebagai pembunuh. Dan apabila dia pernah misalnya membunuh orang lain dengan cara-caranya sendiri, orang itu terbunuh dan dia akan menerima resiko dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak bisa berkutik, tidak bisa melarikan diri dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua catatan itu dibuka. Wa izan suhufu nushirat, semua lembaran-lembaran itu dibuka, berarti tidak ada manusia yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Nah ini sekarang langit kita lihat masih kokoh, masih mahfudah, masih terjaga. Tapi suatu saat dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari Allah mengganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain. Itu ada di surat Ibrahim di akhir. Jadi kita bisa melihat Quran, bukan cerita bohong. Langit bisa diganti dengan langit yang lain, bumi pun bisa diganti dengan bumi yang lain. Caranya, wa izas sama'u kushitat, dan apabila bumi, apabila langit dilenyapkan, dihancurkan dulu yang lama, kemudian diganti dengan yang baru. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Nah ini belum dibakar dan dinyalakan, dinampakkan kepada manusia, sangat mengerikan. Umanyo neraka lego, cukup berat. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim, neraka jahannam dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia percaya, dulu dia dengar-dengar saja ada syurga, ada neraka, ternyata ini benar, ada neraka yang sedang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tontonan manusia, walaupun manusia belum dilempar ke dalam api neraka. Nah, jadi untuk keseimbangan, wa izal jannatu uzlifat, surga didekatkan. Jadi untuk orang bertakwa, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, untuk orang bertakwa surga itu didekatkan. Jadi yang tadi ini nampakkan neraka jahim dinyalakan supaya menjadi tontonan manusia-manusia jahat bahwa dia sebentar lagi akan masuk ke dalam neraka jahim. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Untuk apa didekatkan? Nah, supaya manusia jangan menyindir Allah. Sekarang ada yang menyindir-nyindir Allah. Kasihan nanti umat Islam. Miliaran dia. Kalau dia masuk surga, kan antri. Bagaimana dia bisa jalan? Bukan seperti bayangan kita. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan Allah dekatkan surga. Surga itu tidak jauh bagi orang yang bertakwa. Tinggal nunggu masuk. Jadi tidak jalan. Jangan pakai logika ya. Jangan pakai logika kita ini yang salah. Apabila logika bertentangan dengan Quran, maka Quranlah yang benar. Logika manusialah yang salah. Jadi kita tidak perlu kalau dilecehkan, sayang umat Islam. Jadi kalau mereka masuk Islam, antriannya panjang. Jadi bisa ribuan meter. Bukan. Itu hanya pemikiran manusia yang salah. Alimat nafsum ma ahdarat. Semua manusia pada waktu itu tahu apa yang pernah dilakukannya. Kalau dia melakukan hal yang baik, bahagia dia, tidak takut. Apapun yang dinampakkan, dinyalakan api neraka, tidak ada persoalan. Didekatkan surga, tidak ada persoalan. Karena dia tahu, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, sekelompok manusia ada di dalam surga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa amalnya dia sebagai penghuni surga, dia tidak takut lagi. Karena orang kalau sudah tahu kemana dia harus pergi, dia aman. Jadi tidak takut. Karena posisinya sudah tahu ada di tempat yang mulia. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al jawaril khunnas, bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang terbenam. Nanti kita lanjutkan insyaallah Jumat yang akan datang. Kita masih membahas kajian surah At-Takwir, karena tidak bisa kita selesaikan malam ini sampai dengan 29 ayat. Semoga kajian kita malam ini ada manfaatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi bersama RRI Banda Aceh. Dan selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini yang baru bergabung bersama kami di 97,7 FM. Saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi ya, ya.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, Sekolah Alam Kafe Aceh kembali menghadirkan pengalaman belajar berbasis alam melalui kegiatan Outing Class Jelajah Literasi Alam dalam rangka Hari Mangrove Sedunia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi program Sekolah Alam Kafis Aceh dengan pemangku atau pemuda peduli mangrove Kutaraja di Mangrove Park Lampulo Banda Aceh, mengusung tema Tanggap Bencana Melalui Penanaman Mangrove. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus membangun kesadaran mitigasi bencana sejak usia dini. Pendengar, kembali kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Untuk Anda di malam hari ini yang sedang melaksanakan atau melakukan aktivitas di luar rumahnya ya. Ini cuaca Kota Banda Aceh, walaupun sempat diguyur hujan pada siang tadi. Saat ini sore tadi sempat diguyur hujan ringan, dan saat ini cuaca Kota Banda Aceh kembali bersahabat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar sana. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Borisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu sinergi antara Kodam dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas. Antara Kodam dan insan pers ada kaitannya. Dengan adanya silaturahmi ini, diharapkan tidak ada batasan antara Kodam dan insan pers, kata Tommy. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya untuk edisi Jumat malam Anda. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar, Profesor Mujibur Rahman kembali dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh untuk masa jabatan 2026-2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Agama RI Profesor Nasaruddin Umar di Operation Room Kementerian Agama Jakarta. Pelantikan tersebut menandai berlanjutnya kepemimpinan Profesor Mujibur Rahman untuk periode kedua setelah memimpin UIN Araniri pada 2022-2026. Kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya dinilai menjadi kelanjutan dari agenda transformasi kelembagaan yang telah dijalankan dalam 4 tahun terakhir. Selama 4 tahun kepemimpinan sebelumnya, UIN mencatat sejumlah capaian strategis, diantaranya meraih akreditasi institusi unggul, peningkatan jumlah guru besar, bertambahnya publikasi ilmiah bereputasi internasional yang terindeks Scopus, penguatan tata kelola kelembagaan serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung akademik. Periode kedua, Profesor Mujibur Rahman mengusung visi menjadikan UIN sebagai universitas berkelas dunia yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang maslahat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut akan diwujudkan melalui penguatan kualitas akademik, internasionalisasi perguruan tinggi, transformasi digital, pengembangan riset kolaboratif, serta pembangunan kampus yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, Balai Diklat Keagamaan BDK Provinsi Aceh menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan melalui penguatan kompetensi internal bagi seluruh aparatur sipil negara ASN. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menutup bimbingan teknis BIMTEK, peningkatan kompetensi penyelenggara pelatihan yang berlangsung pada 4-5 Agustus 2025 di lingkungan BDK Provinsi Aceh. Kegiatan yang diikuti seluruh ASN BDK Aceh itu bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai standar penyelenggaraan pelatihan mulai dari tata kelola administrasi, pelayanan peserta, pengendalian mutu hingga evaluasi sehingga mampu menghadirkan layanan pengembangan kompetensi ASN yang profesional, adaptif dan berdampak. Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih menemani Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan menghadirkan program Jazz Musik hingga di pukul 23 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

siapapun yang masih ada yarju liqa'a rabbih, mengharap bertemu dengan Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, harapan bertemu Allah itu impian bagi setiap hamba. Harapan bertemu Allah itu impian bagi setiap hamba. Berharap kita bertemu Allah, kekasih kita itu yang sebenarnya itu Allah. Cuma kita enggak mau mengakuinya, kita sering melupakannya. Yang Allah sendiri begitu sayang dan sering mengingat kita, memanggil kita kembali ke jalannya, bertaubat. Tapi kita lupa. Maka itu semua kita berharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di akhirat. Bertemu dengan Allah. Maka rasa harapan itu, rasa harapan ingin bertemu, coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ingin bertemu. Contoh kita buat, ingin bertemu kekasih, ingin bertemu fans kita, bertemu orang-orang yang kita kagum, penceramah kah,

dalam sejarah apa namanya penurunan wahyu, dalam sejarah baru itu Allah memanggil kekasihnya dengan kata-kata ya Muhammad, dipanggil nama langsung dipanggil ya Muhammad, padahal dalam Al-Quran tidak ada. Dan ini salah satu penghormatan, penghargaan Allah kepada kekasihnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita. Nah, Allah tidak pernah memanggil namanya dalam Al-Quran seperti Allah panggil nama-nama Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Isa, tidak ada. Ya Muhammad enggak ada. Kata-kata Muhammad ada, wama Muhammadun ada, tapi ya Muhammad enggak ada. Baru ketika berjumpa tuh, ketika berjumpa dalam malam Mi'raj itu, Allah panggil ya Muhammad, salni, mintalah kepada aku. Laki pun yang perlu laki. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu begitu senangnya Rasulullah berjumpa Allah, begitu senangnya Rasulullah berjumpa dengan Sang Pencipta jagat raya, alam jagat raya ini, maka Rasul ingin juga membagi-bagi kebahagiaan itu kepada kita umatnya. Begitu senangnya, begitu bahagianya, ingin juga rasa bahagia itu beliau ingin berbagi dengan kita. Maka seolah-olah Rasul ingin membawa kita bersama berjumpa dengan Allah, sehingga dikasih sholat. Itu salah satu cara berjumpa dengan Allah, diberikan ibadah sholat. Yang kita lakukan barusan itu kita berjumpa dengan Allah, walaupun pikiran dan nyoleh ho-ho ipo deh, tapi hakikatnya ruh jasad ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia jumpa Allah. Jangankan Allah, makhluknya saja kita berjumpa dengan makhluknya, dengan binatang. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang lebih mencintai kucing daripada manusia yang lain, yang lebih mencintai binatang daripada keluarganya. Ada apa rasa cinta? Siurau hana merempok kalan mi ya. Yang ada demam ke? Satu hari enggak berjumpa dengan kucingnya itu, apakah anggora aleh pepenan ni kucingnya? Itu rasa cinta tuh. Rasa cinta kepada Allah. Dan yang benar ibu-ibu ayah-ayah, benar rasa cinta kepada Allah batanyo, kepada ilmu, kepada syariat, kepada majelis seperti ini. Rasa rindu. Lun baru balik dari Seremban, Malaysia. Urah meh lun balik, maka dua minggu ikut hana danyo. Di Seremban pak, nyo lun cerita bajut mengenai rasa Malay danyo. Pegah-pegah mentang danyo bangsa Aceh, bangsa Terlebih. Mentang lebih gom nah. Di Seremban pak, Seremban satu provinsi yang berdekatan dengan pusat kota Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Malaysia. Lun diundang oleh sahabat Ustaz Sofhan Halim, alumni pesantren Budi Lamno, urang Malaysia, pernah belajar di Aceh. Kebetulan saboh gelah ngulun tuan wate di Lamno. Lun ada lebih kurang 2 tahun di Budi Lamno. Satu kelas dengan beliau, Ustaz Sofhan. Sofhan Halim menyedi Aceh kan sapuan, kan sapuan Sofhan ya. Lo ikut perjalanan beliau dalam berdakwah. Lo kalon tu pekatun-pekatun yang hana pak tanya. Di antaranya pak, beliau buka pengajian, kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dari rumah ke rumah. Patna rumah urang kaya. Urang kaya pegat pengajian di rumah kaya. Geundang mandu masyarakat, rakan-rakan, koneksi undang. Malamnya ona pengajian ba rumah Bapak Pulan. Yang isi Ustaz Sofhan. Poh padu mulai pak, poh siplu. Malam. Nyampi kadang-kadang awal ke bukan, mahanci poh siblah ke bukan, poh siblah mulai. Poh siblah malam mulai pengajian.

kalian mbak rumah, kan masjid, kan surau, kan musala, mbak rumah. Ada orang hadir, ada. Setia-setia dengan membawa kitab. Kitab bukan kitab tinggi-tinggi. Sabilal Muhtadin, kitab Sabilal. Kitab 8. Jawa, Melayu, Arab Melayu. Hanali batanyonya. Karena kalau di Aceh, hanali. Menyenap lagi hidayah-dayah, santren. Di masyarakat, hanali. Pelam jam 11 malam baru mulai kajian seputar tauhid, seputar tasawuf. Selesai jam 2 malam ataupun jam 1 malam selesai. Makan bersama, setelah itu duduk bersilaturahim, mengharap keberkahan dengan tok guru. Jumpa salam, duduk dengan orang-orang yang berilmu, masya Allah. Yang saya heran, mereka mau nunggu. Dan ada juga di beberapa pengajian, apakah setelah subuh, apakah setelah maghrib, itu kadang-kadang Ustadz Sofhani, beliau tidak sholat berjamaah di tempat kajian, tapi di tempat lain, adakala di madrasahnya ataupun di perjalanan sampai ke lokasi kajian setelah sholat, dan jamaah tunggu. Jamaah menunggu. Tanya Pak Nena, nyata kalon hana truh dungku nyanyak yang dah perlek, hana truh dungku malam nyo. hana truh ustad, nyanyak yang dah harap, menan siap zikir, siap doa, selawat, tak peta aju. Tabaderon jule hoho gede, tapi di sana enggak, mereka tunggu Pak, ditunggu. Kadang-kadang 10 menit setelah sholat tuh masih menunggu dengan kitab di tangan, kitab Sabilal, kitab Pak Jaro, du preh pemateri, preh ustad. Nah, Pak, walaupun mungkin negara mereka majemuk, nah orang Hindu, naurang penaikan Cina, ya biasalah dengan pengaruh global, ya mungkin maksiat banyak, tapi hal-hal yang seperti ini itu patut kita cemburui. Nyan benalom tanya di Aceh, leh menggrip bet, apalagi di rumah, bak rumah-rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah beri, Allah berikan harta, Allah pinjamkan kedudukan. Guna harta dan kedudukan itu untuk kemaslahatan agama. Gunakan jabatan untuk menghadirkan ridha Allah. Gunakan jabatan untuk melahirkan takwa kepada Allah. Gunakan jabatan untuk berpengaruh kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka dekat dengan Allah. Jangan gunakan jabatan untuk mencuri. Jangan gunakan jabatan untuk bersenang-senang. Jangan gunakan jabatan untuk berpoya-poya. Kepentingan pribadi. Apalagi berkaitan dengan dana umat. Berkaitan dengan dana umum, uang negara. Nyen bemubuhum nanya. Dan itu, semua itu akan terasa apa ya? Akan terasa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana uangku, mana bukan uangku. Itu dasarnya itu ini tadi dalam hati. Ada iman, masih ada harapan tuh. Masih ada rasa takut tadi itu kepada Allah. Sehingga enggak mudah-mudah untuk korupsi, enggak mudah-mudah. Untuk mencuri enggak mudah-mudah. Kenapa? Rasa tauhid itu masih kuat dalam jiwa kita itu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lihat di Seremban di Malaysia itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah
hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita, dalam perjalanan spiritual kita, memperbaiki diri kita, itu tidak ada yang lain selain Allah. Allah. Allah Haq, Allah Hai. Nyampe yang zikir, nantam dengar zikir kan, baik dan berasa sesat. Nyantam dengar nomor no. Supaya kita tahu Allah Haq, Allah Haq. Hak juga Allah. Sifat Allah. Allah Hai. Nyampe hai, hai kan. Hayun. Maha hidup. Nah itu. Cuma kita itulah cepat latah langsung vonis orang sesat. Zikir sesat. Bukan sesat. Kita yang kaplat enggak tahu, enggak mau belajar. Nah itu dia. Zikir tuh Allah. Allah hu. Hu puhu. Huwa pui. Enggak. Huwa dianya Allah. Nyampak. Dan itu perintah Allah kepada kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tiga waktu ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Lebah watenyo, lebah keadaan. Artinya 24 jam kita dituntut harus selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apakah ketika duduk seperti ini, ini tanda kita ingat kepada Allah? Apakah ketika berdiri, apakah ketika tidur, istirahat juga ingat kepada Allah? Bismikallahumma ahya wa amut. Doa tidur. Nah itu Pak. Seandainya kita mati dalam keadaan tidur, maka mati dalam keadaan zikir kepada Allah. Mati dalam keadaan ibadah. Mati dalam keadaan ridha Allah. Kan mati di luar iman. Kan mati kafe. Nyan yang tak takut. Nyamba. Maka haraplah, berharap kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kita walaupun banyak dosa yang kita lakukan selama dalam hidup ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa rajak itu, rasa takut itu, rasa harap yang benar memiliki tiga unsur, nalhebah unsur rasa mengharap kepada Allah. Yang pertama, mengharap rahmat Allah. Mantengna rasa dalam jiwa dan yang mengharap nah kasih sayang Allah walaupun letak dosa yang lun bubut ya Allah, walaupun letak maksiat yang lun bubut ya Allah, tapi lun mantang mengharap rahmat drone ya Allah. Nyan benar rasanya dalam diri kita itu mugunong dosa lun bubut ya Allah, tapi lun mengharap ampun dosa lun benarnya. Yang kedua, melakukan amal yang diridhai oleh Allah. Itu rasa harap, ada harapan. Kita berharap Allah mengampunkan dosa kita, kita berharap Allah membuka pintu taubat, maka lakukan amalan-amalan, lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridha kepada kita dengan perbuatan itu. Yang kedua. Dan yang ketiga, tidak bergantung kepada amalnya, tetapi tetap berharap kepada rahmat Allah. Be tayak tuka amai tanyo dengan syurga Allah tidak. Be tayak tuka dua rakaat solat tanyo dengan nikmat Allah enggak ada artinya itu. Tapi berharap itu masih berharap walaupun nitat amal ibadah ya Allah, walaupun begitu minimnya ibadah yang aku lakukan ya Allah, tapi aku berharap semoga Engkau memandangku. Nah, itu kan itu yang selalu didendangkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah itu, mengharap hanya semata-mata kepada Allah sehingga beliau enggak mau beribadah hanya karena syurga, karena neraka enggak mau, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dikatakan dalam syair di Aceh sering dengar, bila sujudku padamu karena takut neraka bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba syurga tutup untukku syurga itu, namun bila sujudku demimu sematanya, jangan kau palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Nyan makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah.
Sujud lonnya karena dron ya Allah. Rukuk lonnya karena dron ya Allah. Kan karena lon ya ke neraka, kan karena lon ingin surga. Karena menyadron hanarida ke lon kepu surga. Menyadron hanarida ke lon kepu nikmat. Nah, itu dia. Itu syair yang didendangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah sentiasa dilakukan hanya kepada Allah. Mengharap itu hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Enggak ada harapan selain Allah akan membuka pintu taubat, akan memberikan semangat dan akan mengampunkan dosa kita. Dan kita berharap semoga sentiasa dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk berdiri, dimanapun kegiatan dan kerja kita, selalu mengharap ya Allah, semoga apapun yang aku lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kegiatan kami, semoga ada ridho dan kasih sayang-Mu. Itu yang kami harap. Apapun perbuatan dosa yang kami lakukan, apapun perbuatan maksiat yang kami kerjakan, tapi kami masih berharap semoga Engkau mengampunkan dosa kami. Semoga Engkau menggolongkan kami di antara orang-orang yang bertaubat, di antara orang-orang yang sentiasa sujud, tersungkur, menangis, minta ampun, dan insya Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dengan ada secepis harapan daripada diri kita itu. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga menambah semangat, semoga menambah wawasan. Insya Allah Sabtu depan kita akan bahas sedikit masalah khauf, takut. Barusan masalah raja, harapan, mengharap. Kedepan kita akan bahas masalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf ada semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Berikutnya, Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Wapres Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode jacking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayolues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada jacking, Pak. Jacking 1,5 meter ketinggian jembatan.
3: Sama normalisasi, Pak.
2: Ini normalisasi, Pak.
1: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
4: Ya, amin. Akan dicari solusi, Pak.
1: Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh, M. Nasir, sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
5: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian sekitar Rp2 triliun dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
6: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin, ya.
5: Adapun bantuan senilai Rp2 triliun tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
7: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
3: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Bunda PAUD Bener Meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program wajib belajar atau wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
9: Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program wajib belajar wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bener Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang, Sabang Merauke, Gampong Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
10: Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. dana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya, kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
11: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga ujung-ujungnya juga lagi ke program ketahanan pangan.
10: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cotbau.
11: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
10: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cotbau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampong Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah,